0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara. Energy, energy, energy. Hit music, hit music, hit music. Your number one station in your heart. The music, the music.
1: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
2: Perdua FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Bila 7,7.

Okay, teman Perdua ya, Lydia masih temenin kamu pagi hari ini, pastinya masih di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Kita bakalan terus seru-seruan sampai jam 10 pagi ya. Kalau ngomongin soal yang namanya media sosial ya, siapa sih yang gak suka yang namanya scroll media sosial ya? Seru banget buat kita cari hiburan, update informasi, sampai lihat konten-konten yang lagi viral. Tapi tahu gak sih teman Perdua, di balik serunya scrolling, ada juga yang wajib kali ini kamu waspadai. Kira-kira apa ya? Teman Perdua, kali ini tuh informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mencatat promosi judi online itu melonjak hingga 128% dalam 2 minggu terakhir. Manusia memang belakangan makin canggih aja nih. Para pelaku tuh biasanya memanfaatkan atau menggunakan bot atau sistem otomatis yang memantau media sosial secara real time. Jadi begitu ada unggahan yang lagi viral, yang lagi hangat-hangat atau lagi ramai berkomentar, bot ini langsung membanjiri kolom komentar dengan promosi dan juga link menuju ke situs judi online. Nah, pemerintah menyebutkan aksi ini memang dilakukan secara terorganisir, bahkan melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan teknologi untuk menjaring lebih banyak korbannya. Jadi, teman Perdua, kalau kamu tiba-tiba nemu komentar yang nawarin link atau ngajakin kamu main judi online, jangan penasaran dan jangan sampai diklik ya. Mending kalian langsung abaikan atau laporin aja nih teman Perdua. Jadi kita juga harus jadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga bijak ya teman Perdua, biar gak terpengaruh dengan yang namanya judi online atau mungkin link-link yang bakalan merugikan kita juga.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Okay, teman Pradua yang namanya scroll media sosial di waktu luang, siapa sih yang gak suka ya? Pasti seru banget ketika kita scrollnya tuh cari hiburan, update informasi, sampai mungkin lihat konten-konten yang bisa dibilang viral gitu belakangan ini ya. Tapi tau gak sih teman Pradua, di balik serunya kita scrolling, ada juga hal yang wajib banget kamu waspadai ya. Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat promosi judi online kali ini melonjak hingga 128% dalam 2 minggu terakhir ya. Modusnya ini udah canggih banget teman Pradua. Jadi pelaku ini kayak memanfaatkan bot atau sistem otomatis yang memang memantau media sosial secara real time. Jadi begitu ada unggahan yang lagi viral, lagi hangat-hangat dan ramai dikomentarin, bot ini langsung bakalan membanjiri kolom komentar dengan promosi dan juga link menuju ke situs judi online. Nah, pemerintah menyebutkan bahwa aksi ini adalah dilakukan secara terorganisir, bahkan melibatkan jaringan lintas negara yang memanfaatkan teknologi untuk menjaring lebih banyak lagi korbannya. Jadi, teman Pradua, kalau sekarang kamu nemu komentar yang nawarin link atau ngajakin kamu untuk main judi online, jangan sampai kamu penasaran. Apalagi sampai diklik. Mendingan langsung diabaikan atau dilaporkan aja gitu teman Pradua ya. Jadi kita bisa tetap menggunakan yang namanya media sosial secara cerdas dan juga bijak biar gak rugiin diri kamu sendiri ya. Karena yang namanya judi online itu gak bakalan bikin kamu kaya ataupun beruntung gitu teman Pradua ya. Gak bakalan, malahan kamu bakalan rugi total ya. Oke teman Pradua, emang kalau bicara soal yang namanya judi online itu banyak banget yang mungkin ngerasa awalnya itu kayak beruntung gitu teman Pradua ya, tapi belakangan tuh bakalan ngerugiin kamu, bahkan lebih rugi dari apa yang udah kamu pertaruhkan. Jadi mendingan gak usah, mendingan kalau pengen kaya kerja say, kerja ya. Aku juga lagi kerja temenin kalian semua, bakalan temenin kamu sampai jam 10 pagi. Jadi buat teman Pradua ya, tetap aja dengerin kita di Pradua Manado, teman terbaik kamu. Ada GKT48 denganku sangat suka.

0: buka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

RI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodoh amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Jihan.
1: Hi Arya, baku dapa di sini torang.
0: Ih, 3 tahun nak baku dapa, so sukses sekali ini ngana. So ada oto, so ada rumah, motor. Ih, bagaimana boleh dapat ini semua dang? Mengiri kita ya?
1: Ya biasa, hasil nabung, deng dari gaji toh lumayan, hitung-hitung investasi juga.
0: Eh, manjut deh jajan di mall.
2: Sudah Joko Arya, so abis jajan torang tadi kok masa mau jajan ulang?
0: Eh, pulang kampus minggu tampil karaoke.
2: Ngana dok kang karaoke terus. Ni minggu sudah 2 kali reken ngana karaoke. Mesti hemat kuah.
0: Iyo kang, kalau mau pikir-pikir, dulu kita baru sekali. Sekarang ya, jadi ndak punya apa-apa no, ndak punya tabungan juga.
1: Makanya daripada buang-buang uang toh, ndak jelas. Lebih baik tingkatin ngana investasi di hal-hal yang jangka panjang. Kayak misalnya reksadana, kong abis itu ada juga tabungan emas. Biar jo bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang.

0: Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik.
1: Oh?
0: Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo.
2: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Pro 2, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Pro 2, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
3: I dedicate this one to the one and only. You know who it is.

0: Tidak apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Dari Jalan Radio nomor 13 Leres Manado, selamat siang semua teman Pro 2 dimanapun ngoni semua berada. Yang paling pasti di saat ini kembali lagi Arya bakal nemenin kamu menikmati panasnya kota Manado dan sekitarnya. Atau mungkin kamu yang sedang jor-joran sama kerjaan di jam segini ya, yang bisa dibilang kalau kita memantau

0: tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online,

Oke, okay, selamat siang untuk Anda pendengar RRI Pro 1.0 Kanal Informasi dan Inspirasi di siang hari ini bersama saya Yelin Solviani akan menemani Anda di program Monedo yang sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan tentunya apa kabar untuk Anda hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1.0 karena ada banyak informasi-informasi, lagu-lagu spesial juga yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan untuk Anda di kesempatan hari ini yang juga mendengarkan saran kami di frekuensi 94,5 MHz dan juga 88,2 MHz dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya selamat siang ya, apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan aktivitas Anda juga semuanya dilancarkan dan enjoy terus tentunya bersama Pro 1 Monedo karena ada banyak lagu-lagu Indonesia, informasi terlengkap yang kita hadirkan juga untuk Anda. Nanti informasi-informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id ya. Oke, tadi ada Tengku Rizky featuring Aldi Maldini, Romansa Muda gitu ya. Dan sekarang aku akan hadirkan untuk Anda ada Aurelie Hermansyah, Cinta Seperti Aku.

0: dari sekolah ada temannya nyanya. Kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir benar juga ya mah. Kenapa ya kita bisa dekat padahal kan beda?
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya mah, berarti kita tetap bisa satujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Tahukah Anda, bola mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang ukurannya hampir tidak pernah berubah sejak kita lahir hingga akhir hayat. Bagian itu adalah bola mata. Sejak kita lahir hingga dewasa, ukurannya nyaris tetap sama. Itu sebabnya saat kita melihat bayi, matanya tampak besar dan bulat. Bukan karena matanya membesar, melainkan karena wajah dan tubuhnya masih kecil. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita terus tumbuh. Tinggi badan bertambah, tulang memanjang, wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Ya, masih di program Manedo. Siang hari ini pendengar, masih bersama saya Lin Salviani yang akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini pendengar, ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi juga hari ini yang selalu mendengarkan Pro 1 Manedo, apalagi di aplikasi RRI Digital, bisa didengar di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri ya. Oke, pendengar, di sini ada beberapa informasi yang saya kutip dari RRI.co.id. Fosil dinosaurus langka Antartika kabarnya ditemukan tersimpan di dalam laci gitu ya. Dan ya pastinya pendengar, di sini sebuah fosil dinosaurus langka dari Antartika kabarnya berhasil diidentifikasi setelah tersimpan selama puluhan tahun di dalam laci penyimpanan. Jadi fosil ini berupa tulang ekor gitu ya, yang berasal dari Titanosaurus, yang pasti kelompok dinosaurus yang dikatakan ini jenis kelompok dinosaurus pemakan tumbuhan berleher panjang yang hidup jutaan tahun lalu gitu ya. Saat wilayah kutub tersebut masih berupa hutan rimbun yang hangat. Dan berdasarkan laporan dari ABC News ya, tentunya fosil ini juga pertama kali ditemukan pada tahun 1985 oleh ahli geologi Mike Thompson saat melakukan ekspedisi di sebuah pulau ya bernama James Ross Antartika. Thompson sendiri awalnya tuh mencatat temuan tersebut sebagai reptil laut besar untuk membantu pemetaan lapisan batuan gitu ya. Tapi sayangnya Thompson ini tuh sudah wafat di tahun 2020 sebelum mengetahui bahwa benda yang ditemukannya itu adalah bagian dari dinosaurus purba, pendengar. Dan ternyata rahasia dibalik fosil tersebut juga baru terungkap setelah paleontolog Mark Evans di sini memeriksa kembali koleksi British Antarctic Survey gitu ya, dan juga mencurigai bentuk tulang tersebut. Jadi bersama tim peneliti, Evans menganalisis dan juga membandingkan bentuk anatominya dengan sisa-sisa dinosaurus lain yang lebih lengkap, hingga akhirnya hasil temuan mereka tuh resmi diterbitkan dalam jurnal Akta Paleontologica Polonica. Yang pasti tiga poin penting yang dari penemuan bersejarah ini adalah, pertama, fosil dinosaurus ini tuh sangat langka ditemukan di Antartika karena wilayahnya yang kini tertutup lapisan es tebal. Padahal jutaan tahun lalu nih pendengar, kawasan ini tuh merupakan habitat hutan yang subur gitu ya. Dan yang pasti kedua dinosaurus ini juga diperkirakan gitu ya memiliki panjang sekitar 7 meter dan ukuran yang relatif kecil untuk kelompok kelompoknya dan kemungkinan mati saat berusia muda sebelum tubuhnya itu hanyut dan tenggelam ke dasar laut gitu ya. Kemudian perkembangan teknologi modern saat ini memang sangat membantu para ilmuwan juga untuk melihat bagian pada tulang dan juga mendapatkan informasi yang jauh lebih detail gitu ya mengenai makhluk purba dibandingkan saat fosil ini pertama kali ditemukan. Ya, pendengar itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Fosil dinosaurus langka Antartika ditemukan tersimpan di dalam laci gitu ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya di sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Karena ada banyak sekali informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di hari ini di Manado siang gitu ya, untuk Anda yang mungkin sedang menikmati istirahat siangnya ataupun juga mungkin saya lagi ada planning gitu ya, kira-kira makan siangnya apa ya hari ini. Jadi untuk Anda semuanya apapun yang dipersiapkan juga semoga semuanya spesial. Tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan di ruang dengan Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro, satu Manado Kanal, informasi dan inspirasi di hari ini. Masih saya dan Salviani kan terus menemani Anda sampai nanti tuh di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan Pro satu Manado, apalagi yang hari ini sedang beristirahat siang ataupun juga mungkin ada banyak kegiatan-kegiatan aktivitas yang harus Anda kerjakan gitu ya. Apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga. Apalagi ada banyak lagu-lagu spesial yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar, di sini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan masyarakat umum tidak perlu khawatir berlebihan terhadap potensi penularan hantavirus yang ditemukan dalam klaster kasus di kapal pesiar MV Hondius gitu ya. Sebagaimana dilaporkan oleh ABC News. Nah, epidemiolog WHO sudah sekaligus tim dari Litfield ya. Di sini and human mitarian epidemiologi Dr. Boris Pavlin di sini mengatakan bahwa kepada ABC News bahwa virus tersebut ini bukan ancaman pandemi baru gitu ya seperti COVID-19 karena penularannya juga sangat terbatas pendengar. Dan bahkan dari Pavlin sendiri, strain Andres ya, antivirus ini memang diketahui dapat menular antar manusia dalam jumlah terbatas. Namun penularannya juga tidak terjadi karena dengan mudah gitu ya melalui kontak singkat di depan umum. Jadi ABC News melaporkan hasil investigasi awal gitu ya, ini menunjukkan sumber penularan kemungkinan besar tuh berasal dari paparan hewan pengerat, khususnya long-tailed rice rat gitu ya, yang juga banyak ditemukan di wilayah utara Argentina dan Chile. Dan yang pastinya juga beberapa kasus pertama di kapal tersebut juga diketahui sebelumnya sempat melakukan perjalanan ke kawasan tersebut. Bahkan WHO juga memastikan kepada ABC News gitu ya bahwa hingga saat ini pendengar tidak ada penumpang kapal yang menunjukkan gejala baru. Jadi seluruh penumpang ini tuh masih menjalani pemantauan sebagai langkah pencegahan. Jadi Pavlin sendiri juga menambahkan kepada ABC News gitu ya bahwa hantavirus ini bukan virus baru karena telah dikenal juga selama puluhan tahun dan terus dipantau juga oleh otoritas kesehatan dunia. Dan sebelumnya kapal pesiar MV Hondius ini juga memang menjadi perhatian internasional gitu ya setelah muncul ada dugaan klaster hantavirus di atas kapal saat berlabuh di Tenerife gitu ya, kepulauan Canary Spanyol pendengar. Oke, itu beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. WHO tegaskan hantavirus tak sebabkan ancaman global baru gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Ada banyak informasi-informasi terlengkap yang suka kami hadirkan di ruang dengar Anda di semuatan siang hari ini.

0: Mengapa kita harus menerima perbedaan?
1: Perbedaan adalah kekuatan. Intoleransi hanya memperburuk keadaan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan

Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.

0: Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pokoknya terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado siang hari ini. Kita beri sejenak karena tepat di pukul 12 yang waktu Indonesia Tengah, dan kita hadirkan dinamika olahraga di ruang dengan Anda.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudut.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus mengepur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo. Skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian Desabre, hanya bisa lego dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football, notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadesuar Rizky Protegere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan kepada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jaque dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jaque juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah keputaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa. Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau The Tua Pasar Ibu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: atmosfer.
1: Pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya, hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih, dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi, Nael pikir-pikir, benar juga ya, Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Ma. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuat

0: wajah berubah. Namun, bola mata tetap bertahan dengan ukuran yang sama sejak awal kehidupan kita. Menarik bukan? Di tengah begitu banyak bagian tubuh yang berubah, mata justru setia pada ukuran aslinya. Fakta sederhana ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia menyimpan banyak keajaiban, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap biasa. Inilah fakta singkat, namun menarik untuk kita ketahui.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Esensi buku daripada BT nulis aja. Pendengar, ada pepatah mengatakan, kalau Anda ingin berkelana ke ujung dunia, mulailah dengan menulis. Dengan menulis Anda juga bisa mencurahkan semua perasaan yang ada. Apalagi sedang galau,

0: ABT. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa. Konon menulis ini adalah bakat yang dibawa seorang sejak ia lahir. Namun tidak semua orang mau dan mampu mengembangkan bakat itu menjadi tulisan yang dapat dinikmati penulis itu sendiri maupun orang lain lewat buku yang merupakan karya pengarang Karen Miriam Goldberg, seorang penyair dari Amerika yang diterjemahkan Lucy Wijaya ini mengajak pembaca untuk mengembangkan potensi terpendam yang ada pada seorang. Penulisan buku ini memakai gaya remaja yang terdiri atas 3 bagian. Pertama, cobalah memahami diri dengan menulis. Berisi alasan mengapa meletakkan pena di atas kertas sangat penting dan bermanfaat. Bagaimana berpikir seperti penulis dan cara peningkatan kreativitas serta kiat-kiat menulis untuk melatih dan mengasah keterampilan menulis. Bagian kedua, dengan topik menyelami hidup. Membuat gelombangmu sendiri dirancang untuk mendorong kebiasaan menulis. Bagian ini berisi aktivitas menulis yang membantu pembaca memahami dunianya, dirinya, dan perasaannya, dan masa depannya. Di sini ditemukan bahwa penulis itu gagasan yang tidak pernah kering, ialah hidup si penulis itu sendiri. Bagian ketiga dari buku ini bertopik penghalusan, mengapa harus revisi. Pendengar, di bagian ini akan ditemukan alasan mengapa harus menyunting. Buku ini ditutup dengan topik, anggaplah rumah sendiri, menulis di tengah masyarakat. Di bagian ini dibahas pentingnya berhubungan dengan pembaca dan penulis lain, mengikuti kursus menulis, mengikuti klub baca, bergabung dengan kelompok penulis, dan berusaha agar karyanya diterbitkan, dijelaskan di sini. Bagian ini memuat juga informasi-informasi berguna tentang manfaat dan tantangan dalam menerbitkan tulisan. Karen melengkapi buku ini dengan contoh-contoh tulisan dari para remaja, saran-saran dan kutipan-kutipan dari penulis ternama, dan berbagai data yang menunjukkan jalan ke arah buku-buku, situs internet, dan piranti berguna lainnya. Buku ini dapat menjadi jembatan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi dirinya melalui penulis, perjalanan ke dalam dirinya, dan ke dunia luar. Seperti yang dikatakan Henry Miller, bahwa menulis bagaikan hidup itu sendiri adalah sebuah perjalanan penemuan. Cobalah memulai untuk menulis. Demikian pendengar esensi buku RRI Manado.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Alam punya cara sendiri untuk berbicara. Kadang lewat gerimis yang jatuh perlahan, kadang lewat tanah yang bergetar halus seperti detak jantung yang berubah irama. Di Sulawesi Utara, kita hidup berdampingan dengan gunung api yang tak pernah benar-benar tidur, sungai yang bisa berubah sifat, dan laut yang menyimpan kekuatan besar. Bencana tidak pernah datang dengan undangan. Ia muncul seperti tamu tak dikenal, tiba-tiba, mendadak, dan tidak selalu ramah. Tapi alam selalu memberi tanda. Kita hanya perlu lebih peka mendengarnya. Saat hujan tak mau berhenti, bukit mulai gelisah. Saat angin berubah nada, laut mulai berbicara. Saat tanah bergetar, gunung mungkin sedang mengingatkan. Waspada bukan berarti hidup dalam ketakutan. Waspada berarti mengenali suara alam seperti kita mengenali suara ibu memanggil pulang. Ini tentang sadar di mana tempat kita berdiri dan apa yang harus kita lakukan ketika tanda itu muncul. Siapkan tas siaga, hafalkan jalur evakuasi, simpan dokumen penting, dan pastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan. Hal-hal kecil yang sering dianggap sepele, tetapi bisa menjadi garis tipis antara selamat dan terluka. Yang paling penting, jangan merasa sendiri. Minahasa, Nusa Utara, Bolaang Mongondo, kita tumbuh dalam budaya gotong royong. Ketika satu rumah berjaga, satu kampung menjadi aman. Ketika satu warga peduli, seluruh desa lebih siap. Alam mungkin kuat, tapi kita bisa lebih bijak. Karena bencana tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapsiagaan bisa dipilih. Dan pilihan itu kita buat hari ini.

Ya, mereka terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di hari ini. Tentunya selamat siang untuk Anda, apalagi yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, yang mungkin sedang beristirahat siang gitu ya di zona hari ini. Selamat siang untuk Anda, semoga hari ini jadi tambah semangat juga. Apalagi mendengarkan Pro 1 Manado, ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu kami hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda tentunya lagu-lagu mancanegara gitu ya, yang pasti saat lagi akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Yang pasti tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, peringat sekali lagi, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini masih bersama saya Lin Solviani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, menjaga kesehatan sendi sejak usia muda ini menjadi langkah penting juga untuk mencegah berbagai gangguan kesehatan di masa depan gitu ya. Seperti nyeri kronis, peradangan, hingga penyakit degeneratif gitu ya, seperti osteoartritis. Kebiasaan hidup sehat sejak dini ini juga bisa membantu menjaga fungsi sendi dan juga mempertahankan kualitas hidup hingga usia lanjut. Yang pasti sendi ini juga merupakan struktur tubuh yang menghubungkan dua atau lebih tulang dan memungkinkan juga tubuh bergerak secara fleksibel gitu ya. Komponen penting pada sendi ini juga meliputi tulang rawan atau cartilago, ligamen, cairan sinovial, dan juga otot penopang gitu ya. Yang pasti di sini kesehatan sendi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas fisik sehari-hari dan juga menjaga produktivitas. Dan meski demikian pendengar, kesehatan sendi ini seringkali juga baru menjadi perhatian gitu ya ketika muncul keluhan seperti nyeri atau kekakuan gitu ya. Padahal menjaga kondisi sendi ini sebaiknya dilakukan sejak usia muda, dan sendi yang sehat memungkinkan seseorang bergerak dengan lebih leluasa gitu ya, dengan berolahraga dengan nyaman serta menjalankan aktivitas harian tanpa hambatan pendengar. Dan bahkan menurut informasi yang dikutip dari laman kemkes.go.id, perubahan struktur sendi ini juga bisa terjadi seiring bertambahnya usia. Jadi pada kondisi normal, sendi juga memiliki lapisan tulang rawan yang tebal dan juga cairan sinovial yang berfungsi melindungi serta melumasi pergerakan sendi, pendengar ya. Nah, namun pada kondisi degeneratif atau osteoartritis gitu ya, lapisan tulang rawan ini juga bisa menipis dan juga memicu peradangan pada jaringan di sekitarnya. Jadi selain faktor usia, gaya hidup ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan sendi. Jadi pola makan yang kurang sehat, kurangnya aktivitas fisik, kelebihan berat badan, hingga cedera olahraga yang tidak ditangani dengan baik, ini juga bisa meningkatkan resiko gangguan sendi di kemudian hari, pendengar. Oke, yang pastinya di sini kita diingatkan untuk memperhatikan juga postur tubuh saat duduk maupun berdiri agar tidak memberikan tekanan berlebihan pada sendi tertentu. Jadi terutama di area leher dan juga tulang belakang gitu ya. Karena kebiasaan buruk seperti merokok dan kurang tidur ini juga perlu dihindari karena ini bisa mempercepat proses peradangan dalam tubuh. Nah, tentunya beberapa tanda yang perlu diwaspadai sebagai indikasi adanya gangguan sendi antara lain nyeri saat bergerak, kekakuan pada pagi hari, kemudian sendi yang berbunyi atau terasa tidak stabil serta pembekakan di sekitar sendi gitu ya. Apabila keluhan ini berlangsung dalam waktu lama, pendengar, tentunya kita juga disarankan bisa berkonsultasi dengan tenaga medis untuk mendapatkan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat gitu ya. Jadi dengan menerapkan pola hidup sehat sejak usia muda, resiko gangguan sendi di masa depan ini bisa diminimalkan, dan langkah sederhana yang dilakukan sejak dini juga diyakini bisa menjadi investasi penting juga untuk menjaga mobilitas, kesehatan, dan kualitas hidup pada masa mendatang, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan dengan Anda, gaya hidup sehat sejak muda bantu jaga kesehatan sendi gitu ya. Dan informasi ini saya kutip dari portal berita kami rri.co.id.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi ada At Surrounding and Perfect gitu ya, yang sudah dihadirkan di ruang air Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat aja, dan tentunya tambah semangat gitu ya, apalagi yang hari ini yang sudah menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan juga semoga semuanya dilancarkan ya. Oke, pendengar, mandi pada tengah malam ini sering menjadi perdebatan juga di masyarakat gitu ya. Ada yang percaya bahwa kebiasaan ini bisa menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, sementara sebagian lainnya menganggap mandi malam ini tidak berbahaya, sebagaimana dikutip juga dari laman Health gitu ya, yang pasti secara medis tentunya hingga saat ini tuh belum ada bukti ilmiah juga yang menunjukkan bahwa mandi pada malam hari ini secara langsung tuh menyebabkan penyakit tertentu. Yang lebih berpengaruh adalah kondisi tubuh, suhu air yang digunakan, dan alasan seseorang mandi pada waktu tertentu gitu ya. Dan dilansir juga dari laman www.sleepfoundation, tentunya bagi sebagian orang mandi tengah malam itu justru memberikan manfaat. Setelah beraktivitas harian, mandi ini bisa membantu membersihkan keringat, debu, dan bahkan kotoran yang menempel pada kulit. Jadi air hangat ini juga bisa membantu melemaskan otot, mengurangi ketegangan setelah bekerja, dan juga membuat tubuh lebih rileks gitu ya, sehingga kualitas tidur juga menjadi lebih baik pendengaran. Nah, sebaliknya, kalau ingin menggunakan air yang terlalu dingin saat tubuh sedang kelelahan atau berada di lingkungan yang sangat dingin, sebagian orang tuh mungkin merasa kurang nyaman ya, atau menggigil. Jadi para ahli menyebutkan bahwa mandi air hangat sekitar 1 hingga 2 jam sebelum tidur ini bisa membantu proses pendinginan alami tubuh yang mendukung rasa kantuk. Jadi kebiasaan ini tuh bahkan bisa meningkatkan kualitas tidur pada sebagian orang. Nah, namun kalau seseorang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti tekanan darah yang tidak stabil atau gangguan jantung, ini sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga medis mengenai suhu air dan waktu mandi yang paling sesuai gitu ya. Dan tentunya mandi tengah malam ini tidak berbahaya bagi kebanyakan orang apabila dilakukan dengan cara yang benar gitu ya. Jadi pilih suhu air yang nyaman, keringkan tubuh setelah mandi, dan sesuaikan juga dengan kondisi kesehatan masing-masing. Kalau mandi membuat tubuh lebih segar atau bahkan membuat kita tidur lebih nyenyak, kebiasaan ini tuh bisa menjadi bagian dari rutinitas malam yang sehat juga gitu ya. Asalkan seperti diinformasikan tadi, pilih suhu air yang nyaman gitu ya. Oke, masih untuk Anda pendengar, tadi beberapa informasi yang saya kutip dari portal berita kami di rri.co.id. Perbarui informasi Anda di portal berita kami di rri.co.id, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap di sana. Ada informasi seputar berita-berita daerah gitu ya, nasional, internasional, regional, bahkan juga olahraga, informasi seputar gaya hidup, ekonomi, hukum, bahkan juga informasi seputar Piala Dunia 2026 juga ada gitu ya, dan bahkan ada editorial. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar, karena ada banyak sekali informasi lagu-lagu terlengkap juga yang pasti lagu-lagu mancanegara kita hadirkan dengan Anda sampai nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap terus bersama RRI Pro Satu Monedo Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus mendengarkan Pro 1 Edo Kanal, informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda ada lagu-lagu mancanegara gitu ya, ada Thunder featuring Kathleen gitu ya dengan Destiny. Semoga hari ini lagu yang kita hadirkan semuanya bisa membuat Anda jadi makin lebih semangat. Apalagi untuk Anda hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Edo, apalagi yang mungkin hari ini dalam perjalanan ada menuju keluar kota atau bahkan juga keluar daerah gitu ya, atau yang baru memasuki area kota Manado dan sekitarnya. Tentunya selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan sambil mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, di kesempatan hari ini pendengar, tentunya untuk Anda yang pecinta bola gitu ya, tentunya tadi kita sudah hadirkan di ruang dengar Anda pagi tadi gitu ya, pertandingan tentunya Amerika gitu ya, pertandingan bola Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina gitu ya, yang tentunya berlangsung pagi tadi di babak ke-32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Tentunya hasil akhirnya gitu ya, tentunya ini sangat luar biasa gitu ya, Amerika Serikat menang 2-0 atas Bosnia dan juga Herzegovina. Dan tentunya juga momen penting Balogun gitu ya, kemudian mendapat kartu merah juga pada babak kedua setelah tinjauan dari VAR gitu ya. Kemudian sehingga Amerika Serikat juga memang harus bermain dengan 10 pemain. Meski begitu mereka tetap mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit akhir pendengar. Dan kemenangan ini membawa Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar, di mana mereka ini jadwalkan juga menghadapi Belgia gitu ya. Tentunya Balogun juga diperkirakan absen karena skorsing juga akibat kartu merah tersebut gitu ya. Tadi beberapa informasi Piala Dunia tadi ya, di babak 32 besar Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina gitu ya tadi. Ya masih jangan lewatkan juga untuk pertandingan bola untuk esok hari di hari Jumat 3 Juli 2026 gitu ya, tentunya dini hari di pukul 3 waktu Indonesia Tengah esok, Spanyol versus Austria di babak 32 besar gitu ya, Los Angeles Stadium. Dan kemudian di pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya esok Portugal versus Kroasia. Jadi jangan pernah lewatkan. Nah, esok juga dari Stadium Toronto gitu ya. Jadi untuk kalian semua tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena juga pertandingan-pertandingan bola tadi juga akan kami siarkan secara langsung di ruang dengar Anda. Oke, okay, pendengar di kesempatan hari ini kita akan jelang tepat pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah warta berita daerah siang gitu ya, kita hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 Manado. Dan tentunya untuk Anda di hari ini yang mungkin baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tentunya juga selamat siang untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena juga ada banyak informasi-informasi terlengkap juga nantinya yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya setelah warta berita siang juga nanti ada Manado sore gitu ya, tentunya juga sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 akan kita hadirkan juga ada Manado Malam, dan Pro 1 akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Oke, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kita jelang warta berita daerah siang hari ini. Tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah siang hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026.
1: Apakah si remaja tersebut dia layak untuk nantinya melanjutkan pernikahan atau ditunda dulu, bukan dibatalkan?
0: Warta Berita Daerah siang hari ini selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Salpiani. Berita yang pertama pendengar, Polres Manado kembali mengingatkan konvoi duka agar menempatkan mobil jenazah paling depan dan bukannya sepeda motor.
2: Polres Manado berulang kali mengingatkan iring-iringan jenazah yang benar adalah mobil pengangkut atau ambulans berada paling depan, diikuti kendaraan lainnya di belakang. Ibtu Noviandi Hiola di sulut bicara RRI Manado mengatakan, yang terjadi di daerah kita, pengiring jenazah sepeda motor berada di depan, sedangkan kendaraan jenazah tertinggal jauh di belakang.
3: Secara otomatis bahwa iring-iringan itu berada di belakang mobil kendaraan jenazah. Iya. Tapi fenomena yang muncul di daerah kita, sudah beberapa kali kami sampaikan hal ini, bahwa justru yang berada di depan itu adalah pengiringnya. Jadi seperti kemarin yang terjadi, yang terakhir yang kami amankan untuk penguburan jenazah yang cukup panjang, itu jenazahnya sudah jauh ketinggalan di belakang. Sementara iring-iringannya itu sudah mungkin 1 kilo atau 1,5 kilo di depan.
2: Cara mengiringi kedukaan seperti itu sangat menyulitkan pengguna kendaraan lain, karena tercipta antrian panjang dan kemacetan hingga 1 km. Ibtu Hiola menegaskan, Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 mengatur prioritas kendaraan jenazah dalam posisi paling depan. Karena mobil jenazah paling depan, otomatis kendaraan lain akan memberi jalan dan bukan barisan sepeda motor yang bertingkah sebagai polisi pembuka jalan. Gaya konvoi pengiring jenazah di Kota Manado telah lama dikeluhkan masyarakat, termasuk sengaja menggeber gas knalpot brong hanya untuk mencari sensasi. Haudi Kandores melaporkan.
0: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan stunting sejak sebelum kehamilan, salah satunya melalui screening kesehatan bagi calon pengantin.
4: Pencegahan stunting tidak hanya dilakukan saat ibu sedang hamil, tetapi juga dimulai sejak sebelum pernikahan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui aplikasi elektronik siap nikah dan hamil atau LCMIL, yang digunakan untuk mendeteksi kondisi kesehatan calon pengantin sebelum memasuki masa kehamilan. Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga BKKBN Sulawesi Utara, Alfrida Bayang, mengatakan aplikasi LCMIL menjadi salah satu instrumen untuk memastikan calon pengantin lebih siap menjalani kehamilan yang sehat.
1: Ada rekomendasi dari setiap calon pengantin yang akan mengajukan untuk pernikahan, di situ akan dilihat apakah dia sudah lulus untuk aplikasi LCMIL namanya. Jadi ada aplikasi yang harus diisi, itu akan men-screening apakah si remaja tersebut dia layak untuk nantinya melanjutkan pernikahan atau ditunda dulu, bukan dibatalkan. Karena ada beberapa kasus yang dilihat mungkin dia masih kekurangan untuk stat besi, sehingga tidak layak, yang akan membahayakan si remaja tersebut ketika dia akan hamil dan melahirkan. Sehingga nantinya melalui tim pendamping keluarga, itu kan dia ada dari unsur PKK, kader KB, dan bidan, petugas medis.
4: Melalui aplikasi LCMIL, calon pengantin diminta mengisi sejumlah data terkait kondisi kesehatan, seperti status gizi, kadar hemoglobin untuk mendeteksi anemia, indeks massa tubuh, hingga faktor risiko lain yang berpotensi memengaruhi kehamilan dan tumbuh kembang anak. Demikian, Noni Oktavia melaporkan.
0: Guna menghadirkan lingkungan yang sehat, Puskesmas Wori menerapkan program kawasan tanpa rokok.
5: Puskesmas Wori Kabupaten Minahasa Utara menerapkan program kawasan tanpa rokok atau KTR. Program ini merupakan inovasi Pemkab Minut dalam melindungi pasien, ibu hamil dan balita saat berkunjung di UPTD Puskesmas Wori. Kepala Puskesmas Wori Dr. Eltin Wower menjelaskan, kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang melarang keras kegiatan merokok serta memproduksi, menjual, mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau.
6: Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang wajib menerapkan kawasan tanpa rokok. Kebijakan ini bertujuan melindungi pasien, ibu hamil, bayi, anak-anak, lansia dan tenaga kesehatan dari bahaya paparan asap rokok. Di lingkungan puskesmas, tidak diperbolehkan merokok, menjual rokok, memasang iklan, promosi, maupun sponsorship produk tembakau. Mari bersama menjaga lingkungan pelayanan kesehatan yang bersih, sehat, aman, dan nyaman.
5: 7 area utama yang wajib diterapkan sebagai kawasan tanpa rokok adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Diana Masih melaporkan.
0: Dua puluh kelompok tani di Kabupaten Minahasa Utara menerima bantuan bibit kelapa tahap pertama dari Kementerian Pertanian.
7: Tahap pertama penyaluran bibit kelapa oleh PT Angin Utara yang adalah bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian untuk petani di Kabupaten Minahasa Utara. Sebanyak 44.000 bibit pohon sudah selesai dilakukan. Menurut Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara, Cecilia Bernardus, bantuan bibit tersebut disalurkan kepada 20 kelompok tani yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Utara.
8: 20 kelompok tani, ada yang di Kecamatan Kema, ada di dua desa, Desa Makalisung dan Desa Waleo. Baru di Kecamatan Koditan itu ada di Desa Watu Dambo 2 dengan Desa Kauditan 2, baru Desa Kaasar. Desa Kaasar itu ada 3 kelompok tani. Baru Desa Lembean 1 kelompok tani dan Desa Paslatan 1 kelompok tani. Kalau ini yang di tahap 1 ini baru 20 kelompok, belum ada yang wilayah Likupang.
7: Dijelaskan Cecilia, lahannya akan menerima bantuan bibit kelapa dari Kementerian Pertanian di Kabupaten Minahasa Utara seluas 10.000 hektar yang penyalurannya akan dilakukan secara bertahap sebanyak 12 kali. Roy Pesak melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendorong pelaku UMKM menjadi pemasok komoditi pangan di setiap dapur SPPG.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang giat-giatnya memaksimalkan dan menciptakan peluang usaha bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk mengembangkan usaha dan hasil industri rumah tangga, kuliner, dan produksi pangan. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Yeni Grace Komaling, di mana menurut Komaling, belum lama ini Wakil Gubernur Sulut, Victor Mailangkai, mengadakan pertemuan dengan Direktur Badan Gizi Nasional atau BGN, membicarakan terkait keterlibatan para pelaku usaha mikro kecil menengah menjadi supplier di setiap dapur satuan penyedia pemenuhan gizi atau SPPG di 15 kabupaten kota. Lebih lanjut, Kepala Dinas Koperasi UKM Sulut Jenny Grace Komaling kepada RRI di sela-sela pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Sulawesi Utara belum lama ini mengharapkan para pelaku usaha UKM untuk aktif bergerak menciptakan peluang usaha.
10: UKM ini sementara kami giatkan karena beberapa lalu kami juga mengikuti Zoom dan kami akan merangkul semua UMKM sehingga mereka jangan hanya diam saja di tempat. Begitu juga dengan adanya BGN ini, itu sangat mempengaruhi itu pengusaha kecil. Nah, kami ingin menyampaikan supaya mereka UMKM ini dia berkembang supaya ini SPPG yang ada di seluruh 15 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara bisa berkembang dan bisa mereka menjadi supplier dari SPPG yang ada di semua 15 kabupaten kota. Jadi memang ini kami sudah sampaikan kepada Dir BGN yang ada baru rapat yang lalu bersama dengan Pak Wakil Gubernur. Nah, kami menginginkan supaya UMKM di 15 kabupaten kota ini berkembang. Jangan hanya diam di tempat dan tidak ada yang dapat dibuat langsung untuk menyentuh kepada masyarakat.
9: Hal yang sama juga dikatakan Ketua Puskut Sulawesi Utara, Ratu Darieda, pihaknya siap memberikan pendampingan bagi para pengurus KUD di 15 kabupaten kota untuk mengembangkan usahanya bermitra dengan dapur SPPG demi mendukung program pemerintah pemberian makan bergizi gratis atau MBG bagi para penerima manfaat. Dari Manado, Jeff Asa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menandai 24 tahun perjalanan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Dewan Adat menggelar ritual Marunasa.
11: Dewan Adat bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar ritual adat Marunasa atau pentahiran, Kamis 2 Juli pagi. Prosesi sakral ini dilaksanakan sebagai pembuka dari puncak syukuran hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut atau 24 tahun Talaut berotonomi. Acara yang kental dengan nuansa budaya ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, selaku Marambe Liado Ratuntaroda bersama Wakil Bupati Anisia Grace Bambungan, serta jajaran toko adat dan Forkopimda. Dalam sambutan adatnya, Bupati Weli Tita mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Sebagai manusia dan masyarakat laut, kehidupan senantiasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, melalui ritual pentahiran ini, semua memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan.
12: Mereka akan simbol keluarga

0: dan urwata dengan darahmu. Wasu orsedi sarang sidutu ore pinone atonga-tonga.
1: Melalui ritual marunasa terselip doa dan harapan besar agar pulau telaut yang dijuluki negeri Prodisa senantiasa diberkati dan dijauhkan dari mara bahaya. Prosesi adat yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan pegikan penyemangat khas telaut Sansiote yang disambut kompak oleh seluruh hadirin dengan seruan Sam Pate Pate. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung khidmat di gedung sidang kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Wilita bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar. Dalam sambutannya, Bupati Wilita menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin. Bupati menegaskan pendampingan hukum dari Kejaksaan selaku jaksa pengacara negara sangat penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah tetap berada di koridor hukum.
4: Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial, melainkan komitmen nyata kita untuk saling mendukung. Ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman ini meliputi bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Besar harapan dukungan kejaksaan dapat membantu kami mempercepat pelaksanaan proyek strategi daerah serta penyelesaian berbagai masalah aset maupun sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
3: Momen krusial bagi kepimpinan daerah di Beranda Utara NKRI ini turut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henrik Patipe Lohi. Gajeti Sulut berharap melalui bantuan mitigasi risiko pelanggaran hukum ini, semua produk hukum yang dikeluarkan Pemkab bisa berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.
5: Ini kan bidangnya di perdata dan tata usaha negara. Salah satu yang seperti sampaikan teman-teman dari media, itulah harapan kita memang seperti itu. Bahwa semua produk hukum yang akan dikeluarkan oleh beliau-beliau itu menjadi produk hukum yang benar-benar semua bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kepulauan Talaut. Pembangunannya harus lebih maju. Kan harus alasnya dengan regulasi peraturan. Bisa seenaknya Pak Bupati mau apa, Pak Ketua mau apa, kan bisa disebut. Disitulah ada orang bilang ada risiko. Nah, kerjasama ini salah satunya adalah memberikan perawaran bantuan untuk bagaimana orang bilang memitigasi risiko-risiko itu.
3: Agenda ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Talaut. Melalui kemitraan melekat bersama Korps Adiaksa, Pemkab Talaut diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perluas pengetahuan dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah, Balai Diklat Keuangan Manado menggelar Forum Community of Practice Pajak Daerah.
6: Balai Diklat Keuangan Manado menggelar Forum Community of Practice atau COP Pajak Daerah sebagai bentuk penguatan pembelajaran pasca pelatihan. Kepala BDK Manado Pujo Haryanto mengungkapkan mayoritas pengguna layanan BDK Manado selama beberapa tahun terakhir berasal dari pemerintah daerah, sejalan dengan program unggulan penguatan local taxing power yang difasilitasi secara gratis bagi aparatur pengelola pajak daerah. Program tersebut telah memasuki pelaksanaan kelas ke-7 dari total 9 kelas yang direncanakan dengan peserta berasal dari Bapenda, BKAD, serta perangkat daerah terkait lainnya.
7: Harapannya memberikan tambahan pengetahuan, tambahan pengalaman, dan bagi yang belum menyusun akan memberikan inspirasi untuk menyusun perkada. Nah, perkada ini penting sebenarnya sebagai pengimbang kenaikan NJOP yang sebenarnya sangat sangat wajar, sangat lazim. Ekonomi kita berkembang, harga tanah naik, NJOP naik gitu. Tapi bisa jadi memang kemampuan bayar masyarakat tidak sebagus itu gitu ya. Nah, adanya perkada ini penting untuk mengimbangi gitu ya, sekaligus mewujudkan keadilan pemungutan pajak gitu ya.
6: Melalui pelaksanaan forum COP, BDK Manado berharap tercipta perluasan pengetahuan antar pelaku dan praktisi, sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti di ruang kelas, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pengelolaan keuangan dan pajak daerah. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu, memasuki babak baru.
8: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu, memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima DM alias Deni sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombespol Noni Sengkei, mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
9: Untuk perkembangan kasus Unima, beberapa waktu yang lalu kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka. Setelah kita mengantongi keterangan ahli dari Psifor, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima. Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dari Unima. Tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi, kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi. Saksi ahli sudah dari psikologi forensik dari Jakarta.
8: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Harga sejumlah daging, termasuk daging babi di pasar Melangguane, mulai mengalami kenaikan.
10: Harga sejumlah daging di pasar tradisional Melangguane, Kabupaten Kepulauan Talaut, mulai mengalami kenaikan. Sempat stabil harga daging seperti daging babi atau B2, yang sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp110.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RP, yang sebelumnya Rp75.000 per kilogram, naik menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Benyamin, salah satu pedagang daging di pasar Melangguane, menyebutkan, kenaikan harga daging karena pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
11: Rp110 per kilo, kalau daging RP Rp75 sampai Rp80 per kilo. Baru ayam ada Rp55, Rp50 satu ekor.
10: Sementara daging lain seperti daging ayam masih terbilang normal. Daging ayam dijual Rp45.000 per kilogramnya atau Rp55.000 per ekor. Untuk komoditas daging, baik daging ayam, daging B2, dan daging RW di pasar Melangguane masih dipasok dari luar daerah. Dari Melangguane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita yang terakhir pendengar, kepedulian Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roky Hari Langi kepada anggota Polri yang gugur dalam tugas melayat ke rumah duka di Desa Kakas, Kabupaten Minahasa. Berikut wawancara Miki Kodowati bersama Kapolda Sulut.
12: Ya, Pak Kapolda, tentu ada kepedulian untuk anggota yang sudah menjadi almarhum, mungkin ya. Kegiatan juga dari Pak Kapolda untuk menciptakan suasana yang memang sangat terharu, dan juga kami lihat juga Kapolda membawa pesan kepada keluarga.
13: Ya, jadi begini kan, kita hidup dalam realitas sosial itu kan adalah merupakan kehidupan yang sering orang bilang keluarga. Nah, di dalam Polri juga kan ada keluarga besar Polri. Salah satunya adalah anggota, pimpinan dan anggotanya itu adalah merupakan suatu rumpun keluarga. Almarhum ini adalah merupakan keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara. Saya sebagai pimpinan memang harus melaksanakan ini. Dan almarhum ini kan dalam catatan selama dia berdinas, ini termasuk anggota yang handal, anggota yang tekun, anggota yang taat dan selalu mengikuti perintah sesuai dengan tugas pokoknya, tentunya perintah undang-undang. Nah, saya merasa kehilangan, dan tentunya semua kita, keluarga besar kepolisian daerah Sulawesi Utara, atas kepergian Brigadir Exo ini kita kehilangan.
14: Kami
13: bawa iring dalam doa, semoga almarhum ya mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.
14: Ya, tadi juga Kapolda bukan hanya melayat, melihat sosok dari personil, tapi Kapolda juga membawa pesan kepada orang tua.
13: Ya,
14: sempat kami dengar tadi.
13: Ya, saya bawa pesan. Saya melihat ada adik laki-laki dari almarhum. Ya, sebagai pimpinan kepolisian daerah, saya juga sebagai bapak.
14: Ya.
13: Ya, saya melihat adiknya kalau bisa dipersiapkan. Kita berdoa supaya mungkin adiknya ini bisa menjadi pengganti dari almarhum. Karena almarhum juga di sini merupakan kebanggaan bagi keluarga dan tempat di sini. Saya tadi sempat juga bercakap-cakap, saya mendapat informasi bahwa almarhum ini adalah sosok yang rendah hati, ya, bermasyarakat. Artikan dia termasuk orang yang dibanggakan di desa ini.
14: Itu saja. Ya, terima kasih.
13: Terima kasih keluarga.
2: Pendengar, sekian warta berita daerah siang hari ini, edisi Kamis 2 Juli 2026. Saya Lin Silviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA, takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, selamat sore untuk Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM. Untuk Manado sore hari ini, saya Ike Darsono Momoye bersama Anda. Setelah tadi Anda bersama rekan saya Yelin. Dan ya, pendengar, untuk selanjutnya sebelum saya buka line teleponnya 0821-9583-5080, saya hadirkan sebuah nomor dari Anggis Devaki, Jaga Cintamu.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, silakan untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia. Untuk hari ini, tepatnya di hari Kamis 2 Juli 2026, silakan di 08219835080. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Mbak Ike.
1: Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dari Ibu Hermina di Bitung, Sari Kelapa.
1: Oke, Ibu Hermina, Bitungnya seperti apa hari ini kabar-kabarinya?
2: Panas.
1: Panas ya, oke. Iya.
2: Panas okay. Membara.
1: Iya, panas membara. Jadi tetap mewaspadai kondisi cuaca yang ada. Oke, silakan Ibu Hermina.
2: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike selamat bertugas.
1: Iya.
2: Sampai selesai besar malam.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan.
1: Iya, amin.
2: Dalam setiap tugas dan bertugas dan diberkati bersama keluarga tercinta.
1: Iya.
2: Lalu yang sudah spesial buat Ibu Ros yang ada di Leilun.
1: Iya.
2: Buat Ibu Ellen di Tondano. Dan juga buat Ibu Mariat yang ada di Bunaken.
1: Iya.
2: Selamat sore semuanya dan salam kompak selalu, semoga sehat dan diberkati Tuhan buat Ibu Ike. Terima kasih.
1: Okay.
2: Selamat sore.
1: Iya, terima kasih, selamat sore juga. Iya, oke. Okay. Terima kasih Ibu Hermina yang ada di Bitung ya. Oke, di belakangnya Ibu Hermina, silakan 08219835080 untuk Anda pendengar di mana saja berada ya. Jadi seperti diinformasikan oleh Ibu Hermina, panas membara dan terus diimbau juga oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Sulawesi Utara, bahkan pemerintah di Sulawesi Utara juga menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca saat ini yang sudah memasuki musim panas, musim kemarau ya. Jadi tetap mewaspadai dari hal-hal yang bisa saja menyebabkan kebakaran ya. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore.
3: Hai.
1: Ya, halo selamat sore.
3: Selamat sore, Ika.
1: Ya, selamat sore dengan Ibu siapa di mana?
3: Ibu Ros Leilem.
1: Iya, Ibu Ros Leilemnya seperti apa? Kabar-kabarinya?
3: Cerah-ceria.
1: Cerah-ceria, ya, panas.
3: Cerah-ceria.
1: Oke, okay. Ya. Silakan Ibu Ros. Halo.
3: Pertama buat tiga yang... Pertama buat tiga yang tugas.
1: Iya.
3: Terima kasih soal angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas hari ini, diberkati dengan keluarga di
1: Iya, oke.
3: Okay. Salam Jawa. Ada Ibu Natalia di Toli-Toli, selamat sore. Ada juga Ibu Orina di Pondano, di Tataran 2, selamat sore. Ada Esther Lita di Girian. Buat Tika, terima kasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih, selamat sore Ibu Ros. Oke, di belakangnya Ibu Ros, silakan 08219835080. Oke, silakan. Saya masih tunggu satu lagi untuk putaran ini ya, yang ingin bergabung di 100% Indonesia. Oke, ya, saya. Oke, Pro 1, selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Iya, dengan Ibu dengan siapa?
2: Bu Natalia, Mbak Ibu
1: Natalia. Oke, Bu Natalia, Toli-Toli. Gimana kabar Toli-Toli, Bu Natalia?
2: Toli-Toli cuacanya panas, Mbak Ike.
1: Sama ya.
2: Dari tadi pagi ya.
1: Iya, oke. Iya, tetap mewaspadai karena memang so musim panas. Ya, oke.
2: Okay. Amin.
1: Iya. Oke, ya silakan Ibu Natalia.
2: Oke, saya mau salam yang pertama ya, ada Ibu Ros tadi di Lelem ya, makasih salamnya Ibu Ros.
1: Iya.
2: Yang kedua ada Pak Yosrifa yang ada di Armadidi, selamat sore, salam sehat, salam kompak, persahabatan selalu. Dan yang ketiga ada Pak Joni yang ada di Tondano ya, Tondano Timur, selamat sore juga, salam kompak, salam persahabatan selalu, Tuhan berkati. Buat Mbak Ika tetap semangat ya, selalu bahagia selalu.
1: Amin,
2: doa
1: terima kasih.
2: Buat Mbak Ika dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Ika,
1: okay, selamat terima kasih, selamat sore. Oke, sampai jumpa untuk ponakan Putri Liando yang ada di kampus Kleak. Selamat hari ulang tahun Putri, panjang umur, Tuhan memberkati ya, dari Mama dan Papa, keluarga Liando Mamuaya. Untuk anak terkasih Putri Liando, selamat hari ulang tahun Putri, panjang umur dan semakin berprestasi. Dan juga dari kakak Mercy Liando yang ada di Bali, juga dari kakak Christian Liando, untuk adik yang terkasih Putri Yuliani Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Oke, saya hadirkan lagu dari Rosa sekali ini saja, dan Geisha, cukup tak lagi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia hari ini ya. Oke, silakan di 082195835080. Oke, yang sudah coba-coba untuk bergabung tapi terputus ya. Oke, dicoba kembali ya. Oke, di 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ibu.
0: Iya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana ini?
1: Dengan Bruri dari Jalan Kembang, Ibu.
0: Iya, oke. Silakan, Bruri.
1: Oke. Pertama buat Ibu Ika, tetap semangat iya. Dan tetap eksis yang hari ini.
0: Iya.
1: Lanjut, musalam yang ada di Tomohon. Ada Ibu Alke. Ada Pak Yos Rifa yang ada di Ermadidi. Ada Ibu Ros yang ada di Lelem.
0: Iya.
1: Buat Ika, terima kasih dan selamat sore.
0: Oke, iya, terima kasih, selamat sore. Oke, silakan di 082195835080. Oke, selamat sore untuk yang ada di kampus Kleak ya. Oke, pada ngumpul di Jalan Pulau Bintenan, peternakan kanan, semua yang ada UMKM yang ada di seputar peternakan kanan ya. Oke, dan pastinya masih dari untuk Putri Yuliani Liando yang ada di kampus Kleak. Selamat hari ulang tahun Putri, panjang umur dari Mati dan Om Ferry, keluarga Ratu Elama Muaya. Untuk ponakan terkasih Yuliani Putri Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati. Dari Kakak Andre, juga dari Kak Calvin dan Tesar Ratuela. Untuk adik Putri Liando ya, Putri Liando yang ada di kampus Kleak, selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Selamat sore, Bu Ike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, Bu
0: Ike. Oke, Ibu Anggreni, Tareran. Tareran seperti apa, Ibu Anggreni?
2: Tareran hari ini cerah.
0: Cerah, iya. Oke. Okay. Iya, siapa tahu ada mendungnya di sana. Oke, okay, silakan. Iya.
2: Oke. Okay. Masalah yang pertama dulu buat Bu Ika yang tugas. Tetap semangat Bu Ika. Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Bu Ika, salam sehat, salam sekolah dari rumah.
0: Terima kasih.
2: Oke, okay, tiga orang spesial. Yang pertama ada Ibu Jain di Ermadidi.
0: Ya.
2: Ada Ibu Gaki Wondal di Tataran 1. Ada Ibu Els di Makalisung.
0: Iya.
2: Dorang-dorang dari dulu Bu Ika, kembali ke Bu Ika yang tugas.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat sore.
0: Oke.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, terima kasih, selamat sore juga untuk Ibu Anggreni ya. Panas di sana, biasanya kalau di daerah Minahasa ada sedikit-sedikit ademnya ya, tapi ini panas. Oke, silakan di 082195835080 di belakangnya Ibu Anggreni. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo. Halo. Iya, halo. Oke, iya. Terima kasih. Iya, 082195835080, silakan untuk Anda ya. Jadi kalau sudah diangkat langsung bicara ya, jangan bicara sama siapa. Oke. Ya, silakan untuk Anda 082195835080. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya, ya pasti. Oke. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo. Iya, halo. Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Iya.
3: Iya.
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Sarina di Mangaran Talaut.
0: Oh ya, Ibu Sarina di Mangarang Talaut ya. Gimana kabar Talautnya, Mangarangnya seperti apa hari ini, Ibu? Ibu siapa tadi? Oke. Iya.
3: Iya.
0: Iya. Seperti apa?
3: Panas. Cuacanya panas.
0: Oh iya, sama. Oke. Okay, iya.
3: Panas sekali.
0: Panas sekali ya. Oke, okay, iya. Iya, silakan.
3: Iya.
0: Kirimnya buat siapa? Iya. Halo. Iya.
3: Iya, halo.
0: Halo, silakan. Kirim buat siapa?
3: yang spesial bagi Ibu Ika yang lagi nyiar. Mm-hmm. Tetap semangat, diberkati Tuhan. Amin. Hingga akhir penyiaran.
0: Iya, ada. Iya.
3: Terus buat spesial Kang.
0: Iya.
3: Buat kakak yang ada di SMP. Maklum cuan.
0: Iya. Lanjut. Halo. Halo. Ya, halo Ibu. Lanjut. Halo.
3: Tidak mendukung.
0: Iya.
3: Iya. Jaringan ke.
0: Iya, oke.
3: Okay. Halo.
0: Iya, silakan. Iya. Oke. Okay.
3: Buat yang bergabung tadi ya, salam kenal, salam kompak.
0: Iya. Halo. Iya. Oke, okay. Halo. Silakan lanjut, Ibu. Ya, tolong halo. Iya, tolong ya, waktu ya. Oke. Okay. Heeh. Halo.
3: Oke.
0: Okay. Iya.
3: Jaringan enggak bagus ya.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Oke, okay, terima kasih. Putus dari sana ya, jaringan katanya enggak bagus ya. Oke. Okay. Iya. Jangan malu-malu ya, sudah bergabung ya. Oke, okay. Semua yang ada di Mengarang Talaut ya. Salam paling hangat, salam paling manis. Iya, yeah. Salam di suasana siang jelang sore hari ini yang cukup panas juga ya. Oke, okay. Yeah, iya, pendengar, saya tunggu satu lagi ya. Oke, okay. Sambil mengirimkan juga masih di untuk Putri Liando yang ada di kampus dari keluarga Kapele Slogia. Untuk Putri ya, Tante Utok bilang Uti, selamat hari ulang tahun Uti, Putri Liando ya, untuk Putri dari Bapak Rudi bersama Ibu Utok dan Feren, untuk adik Putri Liando, selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati, juga dari keluarga Punu Tikonuu dari Bapak Boy dan Ibu Rita, juga Tante Nela, untuk Putri Liando selamat hari ulang tahun, panjang umur Tuhan memberkati, dari keluarga Paat Kapele ya, dari Bapak Hendro, juga dari Ibu Shirley, ada Meilan dan Junior, untuk adi Putri Liando selamat hari ulang tahun Putri, panjang umur Tuhan memberkati dan semakin bertumbuh dalam Tuhan pastinya. Oke, okay, ya. Satu lagi saya tunggu di 082195835080. Ya, oke, okay. Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore.
4: Halo, selamat sore,
0: Mbak Ika. Oke, okay, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Ibu Esther Lita, okay. Di Girian.
0: Ibu Esther Lita di Girian. Giriannya seperti apa, Ibu Esther Lita?
4: Girian masih panas.
0: Masih panas, oke.
4: Okay. Kurang gitu panas.
0: Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Esther Lita, ditahan saja panas.
4: Oke, okay, makasih. Iya.
0: Iya.
4: Iya, baik ya. Nanti aku berbagi orang itu panas. Oke. Okay.
0: Yeah.
4: Salam jawab buat Mbak Ika. Makasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
4: Salam sehat.
0: Iya.
4: Selalu semangat. Selalu bahagia.
0: Amin.
4: Dan diberkati terus bersama keluarga tercinta. Oke, okay, tiga orang spesial kita mau nyapa. Ada terapi Ibu Ros yang ada di Lailop. Selamat sore Ibu Ros. Dan kedua ada terapi Ibu Nika yang ada di Lailop juga. Selamat sore Ibu Nika. Dan yang terakhir ada Cliff yang ada di Motoli. Semuanya salam kompak, salam persahabatan selalu. Baik
0: Kak, okay.
4: Tetap semangat.
0: Salam bahagia. Semangat selamat juga
4: tahun,
0: oke, aduh. Semangat pesta bola ini. Iya, Ibu Esther Lita, semangat. Semangat dengan pertandingan Piala Dunia 2026. Iya, mendengar pusat kalian informasi dan inspirasi. Kita ke dua lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 082195835080 ya. Oke, manfaatkan waktu sebaik mungkin karena tinggal sedikit lagi waktu kita di 100% Indonesia.

Ya, bergerak pada satu kanal informasi dan inspirasi waktu di studio kami pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjut lagi untuk 100% Indonesia di hari ini. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia. Oke, silakan ya. Dan yang pasti untuk pertandingan Piala Dunia 2026 semakin seru saja ya. Ada yang saling baku buli ya di postingan-postingan, mana dengan yang pulang, mana yang bertahan. Dan ya pasti Anda juga sebagai penggemar ya, dan juga bola mania yang pasti tetap bertahan untuk tetap menonton ya, dan juga mengikutinya lewat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Walaupun Anda di mana, ada yang sudah mengatakan bahwa dan menunjukkan bahwa biar ada di laut sekalipun ya, mereka mendengarkan lewat Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, silakan untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi sambil menanti Anda di 082195835080 nantinya untuk sebentar subuh di pukul 3 waktu Indonesia Tengah ada pertandingan Piala Dunia antara Spanyol versus Austria di babak 32 besar dari Stadion Los Angeles Stadium. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Tengah antara Portugal versus Kroasia di babak 32 besar dari Stadion Toronto Stadium. Ya, untuk Anda jangan sampai ketinggalan lagi, tetap menjaga stamina dan tetap menjaga daya tahan tubuh yang lebih bagus lagi, karena so banyak yang begadang di hampir subuh sampai di pagi hari ya. Oke, pendengar silakan untuk Anda di 082195835080. Mudah-mudahan bukan jaringan ya. Oke, saya segera hadirkan dua lagu berikut ini ya. Untuk Anda selamat sore dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas yang masih tertinggal untuk hari ini, barangkali sampai sore, atau juga yang menjalankan tugas sampai malam hari nanti ya. Selamat menjalankan tugas-tugas Anda, semoga sukses di awal bulan Juli 2026. Masih tanggal yang baru, tanggal muda ya, jadi semangat yang baru, tanggal 2 Juli 2026. Saya segera hadirkan lagunya dari Chris Patti, Bila Rasaku Ini Rasamu, dan Keisha Lefronka dengan Tak Ingin Usai.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita lanjutkan untuk putaran terakhir ya. Oke. Ya, silakan untuk Anda di 08219583508. Ini sudah putaran terakhir ya untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung di 100% Indonesia. Selamat sore untuk Anda ya. Oke. Ya, yang pasti untuk Anda yang tetap bersama kami, masih ingin ikutan bergabung, silakan di 08219583508. Dan ini merupakan putaran yang terakhir untuk 100% Indonesia. Oke, menurut bukan karena jaringan ya. Oke, ya. Dan informasi untuk

Ada. Oke, di pokok 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah tadi terjadi gempa dengan magnitudo 3,6 di lokasi 5,18 lintang utara dan 125,75 bujur timur atau 154 km barat Pulau Karatung, Sulawesi Utara dengan kedalaman 10 km. Ya, informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sulawesi Utara. Dan sebelumnya terjadi gempa juga masih di lokasi yang sama di Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Di gempa dengan magnitudo 3,7 di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, lokasi 5,32 lintang utara dan 125,49 bujur timur atau 186 km barat Pulau Karatung, Sulawesi Utara, kedalaman 10 km. Demikian informasi untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami, saya masih menunggu ya untuk satu dua penelpon yang terakhir di putaran ini. Tapi kalau sudah tidak ada lagi yang masuk, saya segera tutup kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk edisi hari ini. Tepatnya di hari Kamis 2 Juli 2026. Sampai jumpa, saya Ikedarsono Mamuaya. Selamat sore.

Iya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk siaran berjaringan Beranda Astacita untuk edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan sesaat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 2.
3: Tenaga juara ikut lomba 17.
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.
6: Indonesia, negara yang kaya adalah Indonesia. Budaya yang kaya adalah Indonesia. Saya berbangga lalu Indonesia. Saya bangga menjadi generasi cilik Indonesia.

0: dengan penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang, ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19, yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
2: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini adalah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
1: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
3: Esensi dari permen anak yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang. Sehingga keceriaan, kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukanali sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
4: Kenapa tidak pernah mi ada lomba 17-an di kompleks tak ayah?
5: Kan pandemi nak, tak boleh berkerumun.
4: Padahal mau ku mi lagi ikut lomba lari kelereng ayah dan dapatkan hadiah.
1: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Fiber Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak-anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan. Ayo Kak, kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu. Sekedar cuman ketemu, ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja. Cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. Paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya,
5: yeah.
6: dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, yeah, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu? Dan apa aja?
6: Ya, macam-macam ya. Yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik. Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa agak besar, gak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi. Dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri. Kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya, nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih, pasti Mbak Ani juga udah pernah ya?
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya,
6: iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya Bu ya, maksimalnya berapa ini Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena tiga memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Ini untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya. Jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa? Dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya.
6: Tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau ramping-ramping
5: dulu ya. Zaman dulu ya.
6: Iya betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya. Minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya nggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya nggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah nggak ada kesibukan, nggak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main
5: rumput.
6: Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun ini mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Katie Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya atau di smartphone. Nah, demikian pendengar informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya, pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya Dolanan Anak. Berikutnya, kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada...

0: itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa permainannya, jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
1: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung tanpa layar dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
0: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
1: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nabire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, mendengar persatu kanal informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Pro 1 Jakarta, siaran berjaringan nasional bersama RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan RRI Nabire. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Sementara waktu di studio kami pukul 16.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sementara di pukul 17 kami akan bergabung dengan RRI Tahuna untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Loren berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Loren dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Loren meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan segera jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut dari RRI Tahuna.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore, inilah Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Edisi hari ini, Kamis 2 Juli 2026, bersama saya, Sumiati Maboko. Informasi pertama dari RRI Manado. Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswi Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru.
1: Teka-teki kasus meninggalnya Evia, mahasiswa Universitas Negeri Manado asal Kabupaten Sitaro yang diduga meninggal dunia di kamar kosnya di Kota Tomohon akhir Desember 2025 lalu memasuki babak baru. Meski sempat mengendap lama, upaya proses penyidikan kasus dari pihak kepolisian akhirnya terungkap. Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara akhirnya resmi menetapkan oknum dosen Fakultas Ilmu Pendidikan Unima, DM alias Deni, sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual. Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Noni Sengkei mengungkapkan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan mengantongi alat bukti yang dinilai cukup. Ia menyebut penyidik tidak mengambil keputusan secara terburu-buru dikarenakan dalam proses penyidikan, tim harus mendalami setiap alat bukti, memeriksa saksi, serta melakukan analisis ilmiah untuk memperkuat konstruksi perkara.
2: Kita sudah melaksanakan gelar penetapan tersangka setelah kita mengantongi keterangan ahli dari psikor, psikologi forensik, kemudian kita melaksanakan gelar penetapan tersangka dan telah menetapkan DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban Unima.
3: DS ini dia apa, Bu? Dosenka atau mahasiswa atau apa?
2: Ya, seperti yang kita sudah tahu bahwa DS itu adalah dosen dari Unima.
3: Tahu belum ditahan, Bu, dengan alasan?
2: Tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan kemarin itu sudah dalam kondisi sakit, membutuhkan perawatan, ada melaksanakan operasi. Kita sudah bawa juga periksa di Rumah Sakit Bayangkara dan sudah ada surat keterangan. Nanti setelah itu baru kita pikirkan lagi.
3: Terkait saksi ahli, Bu Dir, diperiksa?
2: Sudah, saksi ahli sudah dari psikologi forensik.
1: Polda Sulut memastikan proses penyidikan tidak berhenti pada penetapan tersangka. Penyidik terus melengkapi berkas perkara untuk mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang dialami korban, sekaligus memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan. Dari Manado, Calvin Wisang, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Mempertahankan produksi beras dan jagung yang naik cukup signifikan di 2025 menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Gorontalo ke depan. Langkah ini penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.
4: Mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan merupakan tantangan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo. Upaya ini penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat selalu terpenuhi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Untuk mempertahankan produksi beras dan jagung yang meningkat cukup signifikan di tahun 2025, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang lebih komprehensif. Selain mendorong hilirisasi komoditas pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan saluran air, percepatan regenerasi petani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern juga harus menjadi prioritas kebijakan ke depan.
5: Apa yang kita sudah raih sekarang, nggak ada cara lain, unsur teknologi harus dimasukkan ke dalam kegiatan peningkatan produktivitas atau ingin ada kelanjutan produktivitas pertanian. Tidak ada cara lain, mekanisasinya sudah menjadi penting. Poin yang lain, itu banyak generasi tua sekarang di pertanian, generasi mudanya itu sangat langka itu. Hati-hati. Kita kalau menghadapi pertanian hanya generasi tua, itu juga akan masa depan kita bisa terganggu.
4: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo Mulyadi De Mario mengakui menjaga produksi khususnya komoditas beras ke depan tidak akan berjalan mudah. Keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu tantangan utama di samping dinamika global yang turut mempengaruhi sektor pertanian nasional termasuk di Provinsi Gorontalo.
6: Yang menjadi pertanyaan besar bagaimana mungkin kita mempertahankan produksi padi kita ya? Di tengah-tengah ya efisiensi anggaran yang luar biasa, kemudian juga kondisi global yang terus terang berdampak juga ke sektor pertanian ya. Jadi kondisi global terutama BBM ya, ini kemudian naik, memicu juga naiknya harga-harga sarana produksi yang lainnya. Jadi kita memang berada pada kondisi atau fase yang luar biasa ya, sulitnya, karena tentunya setiap program itu kan harus didukung dengan anggarannya. Betul. Jadi tentu kita harus mencari cara ya, yang dalam kondisi efisiensi anggaran yang luar biasa ini ya, keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, harus kita dorong ini ya, minimal produksi tahun 2026 ini tidak turun ya.
4: Di tahun 2025, capaian produksi beras Provinsi Gorontalo tembus 157 ribu ton, melampaui estimasi kebutuhan konsumsi masyarakat yang sebesar 143 ribu ton per tahun. Dengan capaian tersebut, Gorontalo menjadi salah satu daerah di Indonesia yang berhasil mencatat surplus beras. Sementara itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 653,29 ribu ton, meningkat 4,36% dibandingkan produksi tahun 2024. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Sangiha pastikan klien rehabilitasi penyalahgunaan psikotropika jenis trihexyfenidil dan bahan adiktif tidak terpapar kasus HIV/AIDS.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe Melan Manarat menyampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2026 tidak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Sangihe. Hal itu dikatakannya usai kegiatan workshop peringatan Hari Anti Narkotika di Kampus Polnustar Kamis 25 Juni 2026. Meski demikian, kasus penyalahgunaan psikotropika jenis trihexfenidil dan bahan adaktif berupa lem ehabon masih ditemukan sehingga memerlukan penanganan rehabilitasi secara berkelanjutan. Melan mengatakan saat ini terdapat 10 orang pengguna yang sedang menjalani program rehabilitasi di Klinik Pratama BNN Sangiha melalui layanan rehabilitasi medis sesuai prosedur yang berlaku. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan secara menyeluruh sesuai tahapan screening, konseling, pendampingan, serta pemantauan perkembangan klien.
9: Untuk tingkat penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk kasus narkotika, puji Tuhan masih 0 kasus sampai dengan pertengahan tahun 2026 ini masih 0 kasus, tetapi untuk psikotropika dan bahan adiktif, iya tetap itu ada kasus yang tetap kami rehabilitasi, itu ada 10 orang penyalahguna jenis psikotropika yaitu trihexyfenidil atau obat kuning dan juga bahan adiktif jenis lem ehabon. Setelah kami melakukan screening dan juga rehabilitasi melalui medis atau dunia kesehatan, itu tidak ditemukan untuk kasus HIV/AIDS bagi penyalahguna narkoba.
8: Selain memberikan layanan rehabilitasi, BNN Sangihe juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap seluruh klien sebagai bagian dari pemantauan kondisi medis selama mengikuti program rehabilitasi. Dari hasil screening dan layanan rehabilitasi, tidak ditemukan kasus HIV/AIDS pada seluruh klien di Klinik Pratama BNN Sangihe. Jumel Johannes melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Menandai 24 tahun perjalanan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama Dewan Adat menggelar ritual Marunasa. Prosesi sakral pentahiran ini menjadi pembuka dari seluruh rangkaian syukuran hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Talaut tahun ini.
10: Dewan Adat bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menggelar ritual adat Marunasa atau pentahiran Kamis 2 Juli pagi. Prosesi sakral ini dilaksanakan sebagai pembuka dari puncak syukuran hari ulang tahun ke-24 Kabupaten Kepulauan Talaut atau 24 tahun Talaut berotonomi. Acara yang kental dengan nuansa budaya ini dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut, Weli Tita, selaku Marambe Liado Ratuntaroda bersama Wakil Bupati Anisia Grace Bambungan, serta jajaran tokoh adat dan Forkopimda. Dalam sambutan adatnya, Bupati Weli Tita mengajak seluruh masyarakat untuk bersyukur dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta. Sebagai manusia dan masyarakat laut, kehidupan senantiasa tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, melalui ritual pentahiran ini, semua memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan.
11: Merayakan Siro Purwa Ratu Pak

0: Tito Marunasa terselip doa dan harapan besar agar pulau Talaut yang dijuluki negeri Prodisa senantiasa diberkati dan dijauhkan dari mara bahaya. Prosesi adat yang berlangsung khidmat tersebut diakhiri dengan pegikan penyemangat khas Talaut, San Siote, yang disambut kompak oleh seluruh hadirin dengan seruan Sam Pate-Pate. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Kesepakatan strategis ini diharapkan mampu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di wilayah beranda utara NKRI tersebut.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut resmi memperkuat sinergi hukum bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut. Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU, Memorandum of Understanding, terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau TUN. Prosesi penandatanganan MOU berlangsung khidmat di gedung sidang kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut. Kesepakatan strategis tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Kepulauan Talaut Wilita bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaut Edwin Ignatius Beslar. Dalam sambutannya, Bupati Wilita menyampaikan apresiasi tinggi atas sinergi yang terjalin. Bupati menegaskan pendampingan hukum dari kejaksaan selaku jaksa pengacara negara sangat penting agar setiap kebijakan dan pengelolaan keuangan serta aset daerah tetap berada di koridor hukum.
3: Penandatanganan nota kesepahaman ini bukan hanya seremonial, melainkan komitmen nyata kita untuk saling mendukung. Ruang lingkup penandatanganan nota kesepahaman ini meliputi bidang perdata dan tata usaha negara yang mencakup pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum serta tindakan hukum lainnya. Besar harapan dukungan kejaksaan dapat membantu kami mempercepat pelaksanaan proyek strategi daerah serta penyelesaian berbagai masalah aset maupun sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari.
2: Momen krusial bagi kepimpinan daerah di beranda utara NKRI ini turut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Jakob Henrik Patipe Lohi. Gajeti Sulut berharap melalui bantuan mitigasi risiko pelanggaran hukum ini, semua produk hukum yang dikeluarkan Pemkab bisa berdampak positif bagi kemajuan masyarakat.
4: Ini kan bidangnya di perdata dan tata usaha negara. Salah satu yang seperti sampaikan teman-teman dari media, itulah harapan kita memang seperti itu. Bahwa semua produk hukum yang akan dikeluarkan oleh beliau-beliau itu menjadi produk hukum yang benar-benar semua bertujuan untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Kepulauan Talaut. Pembangunannya harus lebih maju. Kan harus alasnya dengan regulasi peraturan. Bisa seenaknya Pak Bupati mau apa, Pak Ketua mau apa, kan kita bisa begitu. Disitulah ada orang bilang ada risiko. Nah, kerjasama ini salah satunya adalah memberikan perang-perang bantuan untuk bagaimana orang bilang memitigasi risiko-risiko itu.
2: Agenda ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan anggota DPRD serta jajaran kepala OPD di lingkup Pemkab Talaut. Melalui kemitraan melekat bersama Korp Adiaksa, Pemkab Talaut diharapkan dapat menjalankan roda pemerintahan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sementara informasi waktu untuk Anda di studio kami pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan untuk pendengar dan lebih khusus kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan jelang azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya, kami hadirkan beberapa lagu religi untuk kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri menjalankan sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan.

Yeah.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, waktu di studio kami pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran, "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Iya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Cinta Ini Kita Yang Punya. Waktu di studio kami pukul 18.14 menit waktu Indonesia Tengah. Iya, pendengar, BPJN Sulawesi Utara melalui PPK 11 Satker Wilayah 1 sejak Senin hingga Selasa kemarin telah mengerjakan penutupan lubang yang ada di Jalan Nasional Manado Tomohon. Kepala BPJN Sulut Handiana melalui PPK 11 Samyuda Hairani mengatakan preservasi atau perbaikan Jalan Nasional Manado Tomohon hari Senin sudah dilakukan encasing atau perbaikan lubang sebelum ditutup dan Selasa dilakukan packing atau penutupan lubang. Dijelaskan Sam, penutupan jalan berlubang di ruas Jalan Nasional Manado Tomohon sedikit terhambat pengerjaannya karena terbentur pengadaan atau ketersediaan aspal dari penyedia. BPJN Sulut menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan kemacetan yang terjadi selama pengerjaan passing atau penutupan lubang berlangsung. Kepada masyarakat juga diharapkan dapat menginformasikan langsung ke BPJN Sulut jika melihat ada jalan yang rusak agar dapat segera ditangani. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian yang sudah hadir untuk Anda. Tanpa batas waktu dari Ade Kufinda. Oke, dan saat ini waktu di studio kami pukul 18.31 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mematangkan persiapan menjelang gelaran kawin massal dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Harganas yang ke-33 yang dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Juli 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh tahapan teknis dan pelayanan administrasi kependudukan berjalan optimal. Sebagai bentuk dukungan nyata, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dipastikan akan memfasilitasi penginapan gratis bagi para peserta yang berasal dari luar Kota Manado. Seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kabupaten Kota kini tengah dikebut untuk segera menyetorkan data final peserta beserta kebutuhan akomodasi mereka. Sinergi lintas sektor juga terus diperkuat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara turut ambil bagian dengan memfasilitasi 10 pasangan calon pengantin beragama Islam asal Kota Manado untuk ikut serta dalam program ini. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana di Sdukcapil KB Provinsi Sulawesi Utara, Kristo Dharma SM Sondak, menegaskan bahwa program kawin massal ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas status perkawinan masyarakat, sekaligus mewujudkan tertib administrasi kependudukan demi membangun keluarga yang berkualitas. Dan kegiatan ini bukan sekedar seremoni dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional, tetapi merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu seluruh tahapan harus dipersiapkan secara matang melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh pihak. Melalui persiapan yang terus dimatangkan ini, pelaksanaan kawin massal Harganas ke-33 diharapkan dapat berjalan lancar dan tertib, serta mampu memberikan dampak langsung bagi legalitas hukum pernikahan warga di Bumi Nyiur Melambai. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian informasi untuk Anda. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Reva Caniago dengan Cuma Kamu. Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Oke, kami hadirkan sebuah informasi dari Bitung, di mana hari ini musibah kebakaran hebat menghanguskan dua rumah milik keluarga Mema Awus dan keluarga Makisura Takundimang di lingkungan 2 RT 8 Kelurahan Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung. Api yang berkobar begitu cepat membuat kedua rumah rata dengan tanah. Seluruh harta benda milik korban tidak sempat diselamatkan, bahkan satu unit sepeda motor turut hangus di lalap si jago merah. Dalam peristiwa tersebut, seorang lanjut usia bernama Effendi Makisurat mengalami syok berat hingga pingsan dan segera dan harus dievakuasi ke RSUD Manimbo-Nembo, Kota Bitung untuk mendapatkan penanganan medis. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bitung, Rudi Ponamon, menjelaskan pihaknya menerima laporan sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Tengah dan tim langsung bergerak cepat dengan mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Dan usai api berhasil dipadamkan, petugas langsung melakukan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Dan Rudi mengungkapkan setidaknya dua rumah menjadi korban dalam kebakaran tersebut. Material bangunan yang didominasi triplek serta adanya aktivitas penjualan gas diduga menjadi faktor yang menyebabkan api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan. Meski demikian, penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan aparat kepolisian. Demikian informasi untuk Anda pendengar, dan yang pasti tetap mewaspadai kondisi seperti saat ini musim kemarau ya. Jadi semuanya harus diwaspadai dari berbagai hal, jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pun diinformasikan oleh dan dihimbau oleh pihak BMKG dan pihak pemerintah untuk tetap berhati-hati di musim panas ini ya pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, saat ini waktu di studio kami pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan sebuah drama radio persembahan RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Hus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
0: Hey Sony.
1: Hey
0: Sony.
1: Sony.
0: Son. Sini.
1: Son.
0: Ayo sini.
1: Sini.
0: Sini.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya Son, benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita ke kelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama gak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: kita tak salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti bilang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, demikian Mayang Sari, tak bisa kelain hati. Ya, pendengar Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi, kontingen Sulawesi Utara menorehkan sejarah gemilang pada ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional ke-14 yang digelar di Manokwari, Papua Barat. Di bawah koordinasi Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Sulawesi Utara, Sulut berhasil keluar sebagai juara umum dan berhak membawa pulang Piala Presiden. Prestasi tersebut semakin lengkap setelah tim Sulut tampil dominan di 12 kategori yang diikuti dengan mengoleksi 4 champion, 5 gold dan 3 silver. Selain itu, Sulut juga meraih predikat Grand Champion untuk kategori paduan suara dewasa campuran PSDC dan berhak atas Piala Menteri Agama. Ketua Umum LPPD Provinsi Sulawesi Utara, Anik Yulius Salvanus, mengungkapkan rasa syukur dan bangga atas capaian luar biasa tersebut. Dan dikatakan bangga atas perolehan tim Sulut di Pesparawi Nasional 14 Manokwari. Dan berterima kasih kepada seluruh pengurus, peserta, pelatih, dan semua pihak yang telah membantu, baik melalui dukungan material, doa, maupun semangat. Dan teristimewa ini terjadi karena berkat Tuhan serta dukungan penuh dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara. Keberhasilan ini menjadi bukti kualitas pembinaan seni paduan suara gerejawi di Sulawesi Utara, sekaligus mempertegas posisi Bumi Nyiur Melambai sebagai salah satu kekuatan utama dalam ajang Pesparawi tingkat nasional. Keberhasilan ini menjadi bukti kualitas pembinaan seni paduan suara gerejawi di Sulawesi Utara, sekaligus mempertegas posisi Bumi Nyiur Melambai sebagai salah satu kekuatan utama dalam ajang Pesparawi tingkat nasional. Daftar prestasi kontingen Sulawesi Utara champion peringkat 1, 4 kategori paduan suara dewasa campuran PSDC, paduan suara pria PSP, paduan suara wanita PSW, musik gerejawi Nusantara MGN Gold. 5 kategori paduan suara anak PSA, peringkat 2 paduan suara remaja pemuda PSRP, peringkat 2 vokal grup, peringkat 5 solo anak 7 hingga 10 tahun, peringkat 4 solo anak 11 hingga 15 tahun, peringkat 8 silver, 3 kategori musik pop gerejawi MPG, silver peringkat 1 solo remaja putri, silver peringkat 11 solo remaja putra, dan silver peringkat 13. Total perolehan 4 champion, 5 gold, 3 silver, Grand Champion PSDC, Piala Menteri Agama, Juara Umum Pesparawi Nasional 14, Piala Presiden. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini di perjalanan Manado sore Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado sore hari ini. Dan waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Ike Darsono Memuaya masih terus mengawal untuk perjalanan Manado sore hari ini. Dan selanjutnya kita ikuti mimbar agama Katolik. Dan sebelum renungan, ada kirim pujian dari Syekina Bapak Engkau, sungguh baik. Selamat malam, salam kasih, salam sejahtera untuk Anda, umat Katolik di mana saja berada.
1: Tuhan, sungguh merupakan satu penghargaan bagi kami. Kami boleh memanggil Engkau, ya Abba, ya Bapak.

Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang hari ini, hari Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026, kita berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik. Hari ini saya, Paulus Kaunang, S. Fils, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa, akan merenungkan bersama pendengar sekalian sabda Tuhan yang ada dalam Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Pada saat ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar Roh Kudus menerangi pikiran kami untuk memahami kehendak-Mu. Semoga sabda yang kami dengarkan hari ini menumbuhkan iman, menguatkan harapan, dan menggerakkan kami untuk hidup dalam pertobatan, serta semakin percaya kepada Yesus Putra-Mu yang berkuasa mengampuni dosa dan memulihkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar setia RRI yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Matius. Kita membaca Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah naik ke dalam perahu, Yesus menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Namun, supaya kamu tahu bahwa di dunia anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun, lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus oleh teman-temannya. Melihat iman mereka, Tuhan Yesus terlebih dahulu berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mendengar perkataan itu, ahli-ahli Taurat menuduh Yesus menghujat, sebab menurut mereka, hanya Allah yang berhak mengampuni dosa. Mengetahui pikiran mereka, Tuhan Yesus kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu sambil berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga, orang itu bangkit dan pulang dalam keadaan sembuh. Mukjizat Yesus bukan sekedar demonstrasi kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Mukjizat adalah tanda bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah manusia. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk memulihkan tubuh yang sakit, tetapi terutama untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang telah rusak oleh dosa. Penyembuhan fisik hanyalah tanda lahiriah dari penyembuhan yang jauh lebih mendalam, yaitu pengampunan dosa. Seringkali kita datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan pertolongannya, saat sakit, mengalami kesulitan ekonomi, menghadapi persoalan keluarga, atau mencari jalan keluar dari pelbagai masalah. Semua itu memang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Namun bacaan Injil hari ini mengingatkan kita
bahwa kebutuhan terbesar manusia bukanlah terbebas dari penderitaan, melainkan dibebaskan dari

menjadi jalan bagi hadirnya mukjizat. Demikian pun kita dipanggil menjadi pribadi, menjadi orang yang membawa sesama semakin dekat kepada Kristus melalui doa, teladan hidup, perhatian, dan kasih yang tulus. Dunia saat ini menawarkan banyak cara untuk menyembuhkan luka lahiria, tetapi hanya Kristus yang mampu menyembuhkan luka batin akibat dosa kita. Marilah kita datang kepadanya dengan kerendahan hati, membuka hati bagi rahmatnya, dan percaya bahwa tidak ada dosa yang lebih besar dari belas kasih Allah. Semoga sabda Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk selalu mencari pengampunannya, hidup dalam pertobatan setiap hari, dan menjadi pembawa harapan bagi sesama. Sebab ketika hati dipulihkan oleh Kristus, hidup kita pun akan menjadi kesaksian nyata tentang kasih Allah yang menyelamatkan. Semoga demikian. Amin. Pendengar setia RRI yang saya kasih dalam Kristus, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami renungkan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasih, yang mengampuni dosa dan memulihkan kami. Semoga kami selalu berjalan bersamamu hingga memperoleh sukacita kekal dalam kerajaan surga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian mimbar agama Katolik untuk malam hari ini, tepatnya di hari Kamis 2 Juli 2026. Selanjutnya kita jalan tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian Warta Berita. Saya Ike Darsono Momoye segera pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karena saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu, Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
7: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
8: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
2: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
8: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
2: Sesuai Perpres nomor

0: kunjungan adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk WT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
7: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
5: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa tuh Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
7: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
5: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
6: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
5: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap
8: bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
5: Tidak ada.
6: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuan Sing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuan Sing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuan Sing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuan Sing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
12: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
9: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
13: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
13: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. GKRAW sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
14: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
15: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
14: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
16: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
14: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
18: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
18: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
18: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
21: Channel persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah tiga hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Patrizal Kudelik mewaspadai lini tengah Portugal.
21: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
22: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bu Ratna, maaf ya mengganggu. Untuk tugas proyek di Desa Terpencil itu mungkin sebaiknya saya saja yang pergi. Kan perjalanannya jauh. Sudah begitu medannya sulit dan harus menginap lagi. Rasanya tidak pantas kalau Sari yang ditugaskan. Itu kan tugas berat untuk laki-laki.
1: Mas Andi, saya mengerti kekhawatiran kamu. Tetapi saya sudah mempelajari masalah di sana. Dan saya paham betul apa yang harus kita lakukan. Fisik memang butuh tenaga, tapi menyelesaikan masalah butuh pemikiran dan strategi. Bukan begitu?
2: Betul sekali, Sari. Dengarkan baik-baik ya, Andi. Seringkali kita membedakan tugas hanya karena jenis kelamin. Padahal itu hanyalah kebiasaan lama, bukan aturan yang mutlak. Pengarus utamaan gender itu artinya kita melihat kemampuan, keahlian, dan dedikasi seseorang, bukan melihat apa jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang setara dalam membangun. Tidak ada pekerjaan khusus laki-laki atau khusus perempuan. Yang ada adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh orang yang tepat dan mampu.
0: Jadi selama ini saya salah mengira ya, bahwa ternyata melindungi berarti membatasi ruang gerak perempuan ya?
2: Tepat, melindungi itu berarti menjamin keselamatan dan kenyamanan. Tetapi tetap memberi kesempatan yang sama untuk berkarya. Bakat dan potensi itu ada pada setiap orang, tidak dibawa oleh jenis kelamin. Kalau kita batasi satu pihak, berarti kita baru saja membuang separuh kekuatan besar dari kemajuan kita.
1: Mas Andi, kita bisa kerja sama kok. Kamu hebat di bagian teknis, saya paham di bagian pemberdayaan warga. Mari kita gabungkan kekuatan kita supaya hasilnya jauh lebih baik.
0: Baiklah. Terima kasih Bu Ratna dan Sari, saya minta maaf ya. Ternyata saya baru sadar, kemajuan daerah ini memang butuh sumbangan pemikiran dari semua orang, tanpa harus memandang laki-laki atau perempuan. Baiklah, ayo kita kerjakan bareng-bareng.
2: Nah, itu baru semangat yang benar.
3: Kesetaraan bukan berarti menyamakan segala hal, tapi memberi tempat yang sama bagi setiap orang untuk bertumbuh, berkarya, dan bermartabat. Ketika semua diberdayakan, kemajuan akan datang lebih cepat dan kebahagiaan dirasakan oleh semua.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Iya, baik. Selamat malam pendengar ya, demikian ada kaitnya dengan cerita cinta. Kembali sudah menyapa Anda untuk kita lanjutkan cerita kita malam hari ini ya. Di edisi siar Kamis ya, 2 Juli 2026. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia ya, bersama keluarga tercinta setelah melewatkan tadi berbagai aktivitas yang begitu padat ya, apalagi ditambah dengan cuaca yang luar biasa panasnya tadi ya. Oke, malam hari ini sambil menikmati waktu santai, saya siapkan lagu-lagu terbaik untuk kembali memulihkan tenaga Anda sambil beristirahat, biar besok bisa semangat lagi untuk beraktivitas. Dan Mike siap temani Anda lagi sampai di jam 12 nanti. Dan apa kabar juga untuk pecinta sepak bola dimanapun berada. Hari ini tadi sudah kami siarkan ya untuk babak 32 besar. Ada partai Belgia versus Senegal ya. Hasil 3-2 pada pukul 4 dini hari tadi. Kemudian jam 8 pagi tadi Amerika versus Bosnia 2-0 atas Amerika ya. Untuk Belgia Senegal 3-2 atas Belgia. Nah, untuk besok hari 3 Juli ada beberapa partai unggulan nih. Iya. jam 3 dini hari sebentar Spanyol versus Austria. Kemudian jam 7 pagi Portugal versus Kroasia. Nah, gimana? partai yang Anda nantikan ya, siap kami siarkan secara langsung. Ya. Dan baik, pendengar, lagu-lagu

lolos ke babak 16 besar. Karena memang beberapa hari yang lalu ada beberapa partai unggulan ternyata ya tidak kita duga harus gagal melangkah ke 16 besar. Oke, itu aja topik kita untuk malam ini. Kira-kira tebak skor gimana nih? Spanyol Austria berapa? Portugal versus Kroasia berapa nanti? Itu kita ya di ruang rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Par-

0: Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

Oke, baik, berikutnya demikian ada Marcel ya dengan lagunya Jangan Pernah Berubah ya. Jangan dulu berubah ya untuk Anda malam hari ini, jangan dulu kemana-mana karena sesaat lagi nanti Anda akan ikuti Ruang Rindu ya. Program seru malam hari ini ya, program hiburan yang siap menemani malam Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Nora, saya pilihkan dengan judul Dilema ya. Saya akan apa ya, kenapa saya pilih judul Dilema, karena topik kita malam hari ini akan membuat kita jadi dilema, bingung ya, berapa kira-kira skornya ya. Jadi kita tebak-tebak skor untuk malam ini, nanti untuk partai Spanyol dan Austria kira berapa, Portugal Kroasia berapa, itu ya. Oke, baik, pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1.

0: Oke, kembali selamat malam pendengar. Kita lanjutkan untuk malam hari ini Ruang Rindu. Kita tebak-tebak skor malam ini ya. Ini ada beberapa partai unggulan besok. Spanyol dan Portugal. Jadi kira-kira untuk Anda yang menjagokan Spanyol ataupun Portugal, besok mereka akan main ya. Spanyol akan berhadapan dengan Austria. Kira-kira berapa tebak skor Anda? Kemudian Portugal dan Kroasia, berapa kira-kira? Oke, semoga semua siap ya dengan prediksi Anda untuk malam hari ini. Line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang. Ya, untuk SMS WhatsApp seperti biasa, selain berbagi topik, Anda request lagu juga ya. Lagunya pastinya nostalgia. Lagu nostalgia saya putar sebentar ya. Oke, dan untuk partai Spanyol dan Austria nanti main sebentar jam 3 dini hari. Dan Portugal Kroasia besok pagi jam 7. Oke, baik, kita langsung saja ke line telepon 0821-9583-50801. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam,
0: Mike. Selamat malam, orang Bitung. Apa kabar Ibu Melvana?
1: Kabar baik.
0: Baik, oke. Okay. Iya, oke, okay, baik. Ibu Melvana, kalau Ibu Melvana sesuai dengan topik kita malam hari ini, tebak-tebak skor gimana nih Ibu, Ibu Melvana? Ya, ya.
1: Yang pertama
0: Spanyol versus
1: 3-1.
0: Spanyol ya. Austria. Spanyol Austria. 3. Spanyol 3.
1: 3-1.
0: Wow. Ya. Kalau Portugal Kroasia gimana nih? Kroasia kuat tuh.
1: Kroasia 2, Portugal 1.
0: Oh, 2-1 atas Kroasia. Wih.
1: Ya, kita Kroasia.
0: Oh, Ibu Melvana Kroasia. Menjagokan ya. Kroasia ya.
1: Iya, kita pengen jago itu.
0: Oh ya. Oke. Ya. Jadi Anda optimis ya, Kroasia 2-1 atas Portugal. Ya. Waduh, iya. Ini salah satu partai yang diunggulkan juga ya. Tapi memang ya begitulah, namanya juga permainan ya. Karena beberapa partai unggulan juga kemarin sempat gagal ke babak 16 besar. Aduh, sangat disayangkan sekali ya. Oke deh, baik. Kalau begitu Ibu Melvana, malam hari ini saya hibur dengan lagu apa kira-kira, Indonesia atau mancanegara?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara, oke. Okay. Mancanegara saya punya Beauty and the Beast, Celine Dion dan Phoebe Bryson kolaborasi. Atau mau Tracy Chapman, Give Me One Reason. Atau mau Engelbert Humperdinck, El Mondo.
1: Yang pertama.
0: Oh, Beauty and the Beast, oke, baik. Langsung kirim untuk 3 orang, Ibu Melvana silakan.
1: Salam pertama untuk Ibu Els Mekalisung. Yang kedua Pak Junaidi Albon. Salam kompak persahabatannya semua. Oke, Bu Mike, itu aja.
0: Oke, baik. Oke, sip. Baik, terima kasih buat Ibu Melvana. Ya, selamat.
1: Bu Mike, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Bu Melvana. Aduh, senang sekali ya. Ibu Melvana boleh menjadi penelpon pertama kita malam hari ini. Ya, salam juga untuk keluarga ya Ibu Melvana, seluruh pendengar setia yang ada di Bitung dan sekitarnya. Apa kabar ya? Ini Pak Sage sebenarnya ada pada dengar ini no Kang, bagaimana kabarnya ya? Tapi semoga harapan ada sehat-sehat, ada baik-baik Kang. Ibu Fatmawati apa kabar? Ada Ibu Hermina apa kabar? Ibu Esther Lita juga apa kabar? Ada siapa lagi Kang? Ibu Marce juga selamat malam, apa kabar ya? Ada di mana Nembo-Nembo? Ada Pak Juanda juga. Ada Tongpe Om Andi gitu Kang. Om Andi selamat malam bersama Ibu Abby ya. Ya semoga happy-happy ya. Semua aja yang ada di Bitung tanpa terkecuali salam kompak. Elis juga selamat malam, salam kompak, bahagia selalu ya. Kalau lagi dengar siapa tahu malam hari ini bisa ikutan gabung juga. Kita lanjutkan lagi line telepon ya. Luar biasa ini tebakannya Ibu Melvana tadi ya. Karena menjagokan Kroasia rupanya 2-1 katanya atas Kroasia. Untuk saat melawan berhadapan dengan Portugal. Dan sementara Spanyol Austria juga katanya 2-1 apa 3-1 tadi ya. Kita lanjutkan lagi, Prof. Satu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Bu Mai.
0: Selamat malam, Elis. Waduh, malam ini Bitung mendominasi. Apa kabar, Elis?
2: Baik, kabar. Jerman, dadah, bye-bye.
0: Iya, kasihan.
2: Iya, walaupun udah pulang tetap fans sama Jerman.
0: Oh, ini fansnya Jerman rupanya nih ya.
2: Iya, Bu.
0: Oke, semangat ya buat Elis. 4 tahun lagi nanti ketemu.
2: Iya.
0: Oke, Elis, kalau Elis gimana prediksi malam hari ini Spanyol Austria berapa kira-kira, Elis?
2: Spanyol Austria ya.
0: Iya, Spanyol dan Austria.
2: Kalau itu 1-1 deh, Bu Mai.
0: 1-1.
2: Satu sama ya.
0: Satu sama. Ini harus ada yang lebih
2: harus
0: tinggi
2: yang menang,
0: karena
2: ya?
0: Iya, karena ini kan kalaupun satu sama mereka akan melaju ke babak
2: besar. Hah? Masuk ke 16 besar gitu, Bu Mai.
0: Maksudnya kalau satu sama kan tetap mereka harus melaju ke babak penalti, tetap harus ada yang unggul.
2: Oh, iya, harus yang menang ya.
0: Iya.
2: Kalau gitu 2-1 deh untuk Spanyol.
0: 2-1 untuk Spanyol. Oke. Okay. Iya. Kalau untuk Portugal dan Kroasia gimana nih?
2: Portugal Kroasia. Portugal. Kalau gitu 2-1 lagi.
0: 2-1 atas?
2: Atas itu yang Austria.
0: Apa? Portugal dan Kroasia.
2: Kroasia, iya.
0: Jadi
2: 2-1 atas Kroasia.
0: Oh, 2-1 atas Kroasia. Aduh, bahaya nih Portugal malam hari ini ya berarti ya. Apa besok nanti. Oke, baik Elis. Kalau gitu kita langsung ke lagu-lagu malam hari ini apa nih Elis? Indonesia atau Manca?
2: Tadi apa Manca
0: tadi
2: ya?
0: Tadi Manca, sekarang Indonesia. Aku begini engkau begitu, Bruri. Ada Dian Piscesa, bara api senyummu, atau mau birunya cinta, Endang Estaurina.
2: Yang di tengah aja.
0: Bara api senyummu, oke. Okay. Yeah. Senyum bagaimana itu sampai so bara api tuh?
2: Lihat kalau senyumnya udah bagaimana
0: itu? Tertawa marah berarti ini ya?
2: Iya.
0: Oke, Elis, silakan untuk siapa lagunya?
2: Ya, salam pertama buat Bu Mai. Selalu sehat ya. Tambah sukses.
0: Ya, terima kasih.
2: Selalu diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Ya, amin. Tiga spesial. Yang pertama salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Apa kabar? Salam kompak. Salam sehat selalu. Kedua, mau salam buat Mbak Esther Lisa yang ada di Grand Bitung. Salam kompak persahabatan. Dan ketiga, mau salam buat Engku Rahul yang ada di Bournemouth. Kalau lagi monitor. Ini salamnya, salam persahabatan. Salam kompak selalu.
0: Oke.
2: Buat Bung Mai, terima kasih dan selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya untuk Elis yang ada di Bitung. Iya, salam kompak juga untuk keluarga Elis. Wah, ini malam ini sudah dua yang menjagokan Kroasia ya. 2-1 tebakannya. Iya, Spanyol Austria katanya 2-1 atas Spanyol. Oke, gimana yang lain ya? Tebak-tebak skor malam hari ini. Spanyol versus Austria. Kemudian Portugal versus Kroasia. Iya, yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya di 0821-9583-5080. Saya hadirkan dulu dua lagunya, selain Dian ya, kolaborasi dengan PB Bryson dengan Beauty and the Beast, disusul Dian Piscesa dengan Bara Api Senyummu.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Iya, baik pendengar, demikian ada Dian Piscesa ya dengan bara api senyummu. Waduh, dapat takut tuh tatawa kalau sebegitu, Kang. Lain telepon saya buka kembali di 08219853508010 Pro 1. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Halo, Prancis. Nyong, apa kabar?
1: Aduh, loyo ini Bung Mai.
0: Dari?
1: Aduh, kita teh tamang-tamang Jerman so pulang motol ini.
0: Oh, katu eh. Tak kira dorong mau formo pengucapan.
1: Itu leh. Dorong bilang, dorong kok bilang mau pulang cepat karena mau pengucapan, betul. Kadang kalau dorong aku tunggu sampai sampai mau final begitu kan tuh toh masih berapa minggu toh. Jadi lagi belakang biar cuy semua pulang ke koper aja. Tuh kuri kita ucapan insel dah.
0: Oh begitu ya. Tapi kalo, gini.
1: Kalau tuh Belanda mau pulang bodoh ini mata enam tomat mahal tomat toh.
0: Tapi Cliff, kira-kira kalau Anda ada pesan apa untuk pendukung Jerman dan Belanda nih?
1: Kalau kita punya pesan for tamang-tamang atau pendukung Jerman, jangan kecewa, jangan galau, jangan putus asa,
0: karena
1: tetap semangat.
0: Karena
1: kegagalan bukanlah akhir, tapi kegagalan adalah awal untuk menuju kesuksesan.
0: Mantap sekali, luar biasa, Cliff. Oke. Okay. Tapi kalau
1: karena kan masih ada 4 tahun kemudian.
0: Oh iyo, masih dong.
1: Jadi terus harus berusaha. Jadi
0: umur panjang masih
1: kegagalan itu pembelajaran for Torah untuk membenahi diri supaya lebih baik, lebih jago lagi.
0: Atau begini, apa namanya, kegagalan itu kemenangan yang tertunda ya.
1: Kegagalan adalah kemenangan atau kesuksesan yang tertunda.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat. Pokoknya saya bilang yang pendengar-pendengar. Karena karena pendengar Pro 1 atau RR ini banyak pendukung Jerman.
0: Jerman itu banyak nih.
1: Jadi jangan salah, jangan kecewa, jangan tetap semangat.
0: Tetap semangat, ya betul. Nah, untuk dua partai besok ini partai unggulan juga nih, Spanyol dan Portugal.
1: Iya, Spanyol, Kang.
0: Aduh, gimana kalau Cliff sendiri Spanyol dan Austria gimana prediksinya, Cliff?
1: Cuma menang-menang tipis kok dua orang, cuma beda-beda tipis. Lalu Spanyol sama Austria toh?
0: Iya.
1: 2-1.
0: 2-1 atas?
1: Atas Spanyol.
0: Spanyol. Kalau Spanyol Portugal, 2. Portugal Kroasia?
1: Sama lagi, sama.
0: Oh ya. 2-1 atas
1: Portugal.
0: Portugal. 2,
1: Kroasia 1.
0: Anda yakin sekali ya? Oke deh.
1: Baik. Jangan terlalu jauh DP apa, DP skor. Jangan-jangan lagi sama dengan Belanda dan apa lagi?
0: Maroko.
1: Ada penalti. Oh. Cuma kok itu di belakang kalah terhormat Bung Mai.
0: Oh, sedap sekali ya. Jadi artinya sportif lah. Ya.
1: Sportif, iya betul.
0: Oke. Okay. Kalau begitu Cliff, malam hari ini saya hibur dengan lagu apa nih? Biar gak loyo. Manca, oke. Okay. Mancanegara di sini masih ada Tracy Kipman, Give Me One Reason. Kemudian ada Dave Lippard, When Love and Hate Call It. Ya, kemudian ada Bangles, Eternal Flame.
1: Yang pertama apa?
0: Give me one reason.
1: Oh, give me one reason. Itu juga, yang pertama.
0: Oh, yang pertama. Oke, okay, baik. Langsung Cliff, okay. Untuk siapa?
1: Tentu-tentu mau salam dulu Bung Mike yang selalu semangat. Tuh hari kok kita mau bagara tuh mer. Aduh kok hari Rabu tadi malam tuh.
0: Iya tadi malam.
1: Ternyata katu berjaringan. Kita mesti tambah support lagi karena mar memang ini bisa-bisa ini mau masuk final ini Prancis ini.
0: Oh. Amin, maaf, harus diaminkan.
1: Supaya katu supaya lebih ceria, lebih semangat dan lebih apa lagi tumbuh mic toh lagi.
0: Oke
1: lanjut. Tetap semangat, diberkati tentunya bersama istri dan anak-anak yang ada di rumah.
0: Terima kasih Cliff.
1: Tiga spesial kita mau salam jo walaupun tidak pendukung Jerman tapi biar jo ibu Keke Wondal ini kan tidak salah Argentina toh kan?
0: Argentina katanya.
1: ada bagara kok bagi topi apa tuh. Ya, cio. Tetap semangat. Kita pemisi kok di situ tuh.
0: Oh, begitu ya.
1: Mau dapat top score ke dia. Kadang salah antara dia dan apa? Bate antara dua lagi. Terus lanjut. Kedua ada Ibu Ratna Sipil pada G7. Dan terakhir ada Ibu Eserlita yang ada di Bitung Giri.
0: Oke, baik.
1: Itu saja. Yo. Terima kasih. Malam baik.
0: Malam baik. Terima kasih Cliff yang ada di Motoling ya. Oke deh. Tetap semangat ya. Walaupun jagoannya tidak berhasil lanjut ke babak selanjutnya. Oke, salam hormat juga untuk seluruh pendengar setia yang ada di Motoling dan sekitarnya. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Rupanya.
2: So ada yang apa angge gua?
0: Tak kira rupa loyo-loyo ini. Nyanda ketika.
2: Nyanda.
0: Oh, begitu. Ya.
2: Nyanda harus semangat.
0: Sopi jemput pada orang. Pas dekat tuh.
2: Iya kak tuh. Soalnya ada baku janji noh.
0: Oh, baku janji.
2: Ada baku janji kuat di Belanda.
0: Begitu
2: ya. Kalau Saib.
0: Aduh.
2: Kalau Saib pasti begitu.
0: Nah, semesti.
2: Kalau kalah sama-sama kata.
0: Kalah sportif dan begitu kan.
2: Oh, memang ada mengalah dia, ada mengalah karena memang aku janji.
0: Oh, begitu.
2: Ada bilang mesti kalah kan, Nek.
0: Aduh, eh.
2: Kalau dia tenang kok, kita mau kalah. Jadi begitu.
0: Oh, baiklah. Oke, oke.
2: Kalau itu permainan, kamu main.
0: Betul.
2: Permainan itu harus ada atau pertandingan itu harus ada menang.
0: Ya,
2: ada
0: betul.
2: Juga kalah. Nah, ya. Kalau mau kalah terus bagaimana?
0: Nah, itu
2: ada
0: dah.
2: Yang mau.
0: Pokoknya ada yang kalah, ada yang tidak menang ya.
2: Sama Jo.
0: Oke, baik.
2: Ada sama prank lagi ini.
0: Oke.
2: Biar kalah sama prank kan.
0: Baiklah kalau begitu kita tebak skor ya untuk Spanyol Austria gimana Ibu Esther?
2: Kalau
0: Spanyol Austria, Spanyol dan Austria,
2: Austria
0: gimana?
2: Sama Spanyol. Oh, kalau kita pegang apa, Jo? Spanyol.
0: Spanyol. Kayaknya. Spanyol berapa ya. Nih?
2: Skor 3-1.
0: 3-1 atas Spanyol. Wow.
2: Atas Spanyol.
0: Oke, okay. Kalau Portugal versus Kroasia, gimana?
2: Aduh, kuat dua-dua ini.
0: No. Gimana? Pokoknya semua kuat lah. Kalau so di babak 32 besar berarti kan so kuat.
2: Ya, nah, kuat. Dua-dua kuat.
0: Jadi.
2: Bukan paling. Kalau kita cuma apa dibeda di satu saja. Satu. Jadi 2-1.
0: 2-1 atas siapa? Kroasia?
2: Atas
0: Portugal.
2: Ini apa? Portugal.
0: Oh, jadi Spanyol versus Austria 2-1, Portugal Kroasia juga 2-1 ya.
2: Oh, kalau yang apa? Yang pertama
0: 3-1. 3-1. Oke.
2: Baru waduh. Ini jamba prank lagi. Jamba prank biar kalah mari jamba prank dan
0: biar kalah yang penting nyana untung noh.
2: Kurang sama
0: Jo. Oke okay, lah.
2: Nyala menghibur itu pemainnya. Menghibur betul teman. Harusnya kayak menghibur. Oh. Nah, kecewa itu pemain.
0: Oke okay, oke okay. Baiklah. Ya kalau gitu saya hibur dulu Anda dengan lagu apa ini. Kalau tadi manca.
2: Astaga. Menghibur dan oh iya dah, iya.
0: Sekarang mesti manja berarti toh?
2: Oh manja.
0: Manja, oke. Okay. Berarti kalau manja di sini ada aku begini engkau begitu, Bruri. Ada Endang Estorina birunya cintaku atau mau antara cinta dan kenyataan Helen Sparinga?
2: Ah itu Jo, memang kenyataan.
0: Memang semua mesti terima kenyataan, betul.
2: Ada waktu janji.
0: Oke. Okay. Lagunya untuk siapa silakan?
2: Oke, okay, pemain makasih nih saya telepon. Salam sehat, tetap semangat.
0: Terima
2: salam
0: kasih.
2: Bahagia. Harus bahagia dan terus diberkati bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin.
2: Terlebih keluarga yang ada di rumah.
0: Iya, pasti.
2: Oke, okay, lanjut mau nyapa buat yang kalah tadi kan.
0: Krim. Bukan kita yang bilang ya.
2: Tenang, semangat Krim. Ada menang, ada kalah kata Kang.
0: Betul.
2: Masih ada waktu kata.
0: Betul. Pokoknya ada yang menang, ada yang nyandak kalah, no?
2: Iya jodang.
0: Lanjut.
2: Krim, ini salam deh, salam kompak, salam persahabatan. Terus kita mau salam buat pendukung Portugal yang ada di Winorangian.
0: Oh.
2: Semangat, mudah-mudahan besok menang.
0: Sebetul kumang dacumu, Kang.
2: Iya, no.
0: Bukan wir.

buat Ibu Esterlita yang ada di Girian. Waduh, tebakannya ya. Spanyol Austria katanya 3-1, Portugal Kroasia 2-1. Luar biasa. Iya, baik, langsung saya hadirkan saja ya. Jadi malam ini topiknya kita tebak-tebakan skor ya. Prediksi skor lah. Iya, jam 3 dini hari Spanyol versus Austria kira-kira berapa? Jam 7 besok pagi Portugal Kroasia kira-kira berapa? Gitu ya. Oke, sudah ada dua lagu di sini. Ada Tracy Chapman dengan Give Me One Reason, disusul Helen Sparinga antara cinta dan kenyataan. Saya akan kembali untuk Anda.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Oke, baik pendengar, antara cinta dan kenyataan ya. Demikian ada Helen Sparing ya. Kita lanjutkan lagi, line telepon saya buka kembali di 0821-9583-50801. Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Bung Mike.
0: Oh. Selamat malam, Pak Yos Rifai. Apa kabar, Pak Yos?
1: Ya, kabar baik.
0: Sehat.
1: Oke. Okay. Berkilauan.
0: Oke, okay. Nah ini pemilik Kroasia nih, ya. Oke.
1: Okay. Iya benar.
0: Baik.
1: Tapi gak Kroasia.
0: Oke, okay. Tapi kalau untuk Spanyol gimana ini, Pak Yos? Spanyol Austria, kira-kira berapa tuh?
1: Spanyol Australia.
0: Austria ya, bukan ya. Australia, Austria.
1: Austria.
0: Uh-uh.
1: Spanyol 2, Austria 1.
0: Kalau Portugal Kroasia?
1: Kalau Portugal Kroasia?
0: Ini
1: 2 Kroasia? Spanyol 0.
0: Kroasia berhadapan dengan Portugal.
1: Portugal 0, Kroasia 2.
0: 2-0
1: karena
0: ya.
1: Karena begini. Ya 2-0.
0: Oh ya?
1: Karena begini, memang sih kalau lihat Portugal ya, mainnya Portugal itu mereka itu speed, mereka penyerangannya bagus. Tapi kalau Kroasia itu penyerangannya biasanya di sayap, sayap. Jadi kalau Kroasia main menyerang, sudah pastilah Kroasia akan dapat. Nggak pulang kampung ya, seperti Belanda dan Jerman ya. Mana Belanda-Belanda ya, pulang kampung sama Jermannya, atau pulang kampung. Mudah-mudahan Kroasia pada pada hari ini nggak pulang kampung, tetap maju ke berapa besar itu, 16 besar ya.
0: 16 besar. Anda yakin sekali ya.
1: Ya yakin, okay. Karena kita yakin sama Kroasia karena Kroasia itu finalis. Waktu kejuaraan dunia yang lalu dia pernah mengalahkan Brasil. Jadi kalau cuma Spanyol sih ya tahu mungkin. Kalau kita pe tasiran seperti itu.
0: Prediksinya ya.
1: Okay. Prediksinya.
0: Oke. Baiklah, pokoknya ditunggu aja ya seperti apa nanti laganya ya. Spanyol Austria, Portugal Kroasia ya,
1: bola betul.
0: Iya, walaupun bola bulat tergantung permainan juga.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Pak Yos.
1: Teknik mainnya.
0: Nah, itu. Baik. Pak Yos, malam ini lagunya Indonesia atau Manca?
1: Indonesia.
0: Indonesia. Masih Bruri, aku begini engkau begitu. Endang Estaurina birunya.
1: Birunya.
0: Birunya cinta. Endang. Oh, oke.
1: Okay. Birunya cinta.
0: Oke. Okay.
1: Jangan sampai merah, biru jo.
0: Baik. Langsung buat siapa lagunya?
1: Salam spesial buat Pala Salam ya, buat Natalia yang ada di Toli-Toli. Terima kasih salamnya tadi siang. Semoga sehat-sehat selalu Natalia. Segar-segar selalu, tetap Tuhan Yesus memberkati. Kemudian Bruri yang di Kembang, semoga sehat selalu, selalu enjoy, fine selalu. Ketiga buat Elis yang ada di Bitung, semoga fine sehat selalu. Terima kasih Bung Michael.
0: Iya, oke. Okay.
1: Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya buat Pak Yos Rifai. Arema Didi menjagokan Kroasia 2-0 katanya ya atas Portugal. Luar biasa. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi line telepon 0821-9583-5080. Kembali saya buka lagi. Pro 1, selamat malam. Halo.
2: Halo. Selamat malam, Bung Rindu.
0: Selamat malam, Pak Jun. Air Madidi. Oke, gimana kabar ini, Belanda?
2: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat. Oke, sehat juga saya di sini ya, Pak Jun. Iya. Ya. Baik, Pak Jun, kalau di Ambon gimana euforia Piala Dunia di sana, Pak Jun? Ini ya, sudah memasuki 32 besar. Euforianya di sana gimana?
2: Ya, cukup ramai. Kalau di Ambon cukup ramai.
0: Oh.
2: Iya, lalu kemudian yang sudah-sudah ya. Belanda sudah turun, soalnya sudah dong. Bu Michael. Lain mana ini situasi.
0: Aduh.
2: Itu kan
0: sampai
2: ada
0: segitunya ya.
2: Orang Ambon tuh yang main di situ tuh.
0: Iya, memang kalau tahu saya Ambon sih banyak yang menjagokan Belanda ya.
2: Iya, Ambon kan kelahiran Belanda tuh.
0: Iya. Aduh, sayang sekali ya. Oke, tapi Pak Jun, malam ini prediksinya Spanyol dan Austria gimana, Pak Jun?
2: Kalau Spanyol dan Australia, Austria ya. Austria bisa menang 2-1.
0: Oh, jadi 2-1 ya, atas Austria gitu?
2: Austria.
0: Oh, kalau Portugal Kroasia gimana?
2: Kroasia mesti menang dia. Belum tentu, sebab kalau kita melihat tuh itu dari Kroasia juga kuat itu.
0: Kira-kira gitu. Menangnya berapa tuh Portugal Kroasia, Pak Jun?
2: Ya, total 2-1 juga.
0: 2-1, wow.
2: Ya, kalau lebih mungkin ya itu memang sudah. Itu sudah bismillah.
0: Jadi kalau Spanyol Austria 2-0, 2-1 atas Austria.
2: Ya, kalau Spanyol 2-1 juga, sama 2-1. Oh. Artinya kemarin berlawanan tuh jalan gitu. Artinya sama dengan pemilihan bupati gitu harus lain. Jadi jangan ikut orang lain.
0: Begitu. Oke. Baik. Pak Junaidi, malam hari ini pingin lagu Manca pasti ya?
2: Manca ya, kalau Pak Junaidi itu Manca saja.
0: Oke. Okay. Engelbert Humperdinck, El Mondo. Kemudian ada Rosie and Andres, Sing Me Another Love Song. Atau mau Sophie, I Love You.
2: Tadi ada Engelbert kah?
0: Engelbert, El Mondo.
2: El Mondo ya.
0: Iya, oke. Okay. Baik. Langsung buat siapa lagunya? Silakan.
2: Kita kirim salam ya, pertama untuk Bu Michael, selamat menjalankan tugas, semoga diberkati Tuhan selalu dan harapan sehat bersama keluarga.
0: Amin.
2: Yang pertama kita mau menyapa dulu, ada Ibu Melvana yang tadi baru lewat, terima kasih salamnya Ibu Melvana, ini salam balik dan semoga diberkati Tuhan selalu bersama keluarga. Ibu Seni juga yang ada di Temuan, selamat malam dan harapan sehat Bu Seni.
0: Iya.
2: Bersama keluarga. Lalu kemudian yang terakhir ada kita punya Ibu Elis di Makalisu, selamat malam, harapan sehat dan diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Bu Mai.
0: Okay.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Junaidi Ambon.

0: pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Satu.

0: Il Mondo, ya demikian ada Engelbert Humperdinck ya, kembali sudah hadir mewarnai malam Anda. Sementara waktu di studio kami sudah 20 menit dari jam 10 malam. Kita masih lanjutkan lagi, line telepon saya buka kembali, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Bung Aik.
0: Selamat malam, Pak James. Aduh, apa kabar Pak James? Berdapat dengar ini Pak James?
1: Iya, monitor sehat terus Pak James. Iya, sehat. Ini cuaca panas dari pagi.
0: Iya memang, ini lagi musim kemarau panjang nih ya Pak James ya. Tapi ada sehat-sehat atau ini Pak James?
1: Amin, puji Tuhan sehat-sehat.
0: Baik. Iya baik.
1: Sudah semua.
0: Pak James, kalau Pak James Piala Dunia menjagokan siapa kota ini? Saya lupa nih.
1: Oh, Prancis kan?
0: Hah?
1: Prancis.
0: Oh, Prancis.
1: Prancis. Pelatihnya dari Zidane.
0: Oh gitu, iya iya.
1: Sudah pernah dapat Golden Boots, sudah. Jadi dia pelatih Prancis kan, orang terakhirnya Mbappe.
0: Oh gitu. Baiklah kalau begitu. Oke, tapi kalau untuk prediksi malam hari ini gimana Pak James? Pak James.
1: Iya, Portugal kan yang main.
0: Iya.
1: Malam ini kan Portugal.
0: Spanyol dulu. Spanyol versus Austria gimana?
1: Oh, Spanyol menang pasti.
0: Berapa menangnya?
1: Ini dia jadi 2-1.
0: 2-1?
1: Spanyol 2. Ya, lawannya 1, yang Spanyol 2.
0: Oh, gitu ya. Oke, kalau
1: dia latihan keras. Spanyol bagus main.
0: Kalau untuk Portugal-Kroasia gimana, Pak James? Ini sama-sama kuat nih.
1: Portugal-Kroasia pasti tambah jam, karena ada Cristiano Ronaldo situ.
0: Di Portugal. Oh, gitu ya.
1: Pasti menang Portugal, cuman menang tipis aja, menang tipis. Karena Kroasia sudah terlatih juga, tapi mental menang masih Portugal, mental pemenang.
0: Wah, Pak James.
1: Backnya bagus di situ, backnya Portugal bagus.
0: Oh gitu ya?
1: Ya paling dia tambah jam, yang menang Portugal.
0: Oh, oke. Baik, jadi Pak James Kroasia kalau...
1: Kroasia juga bagus,
0: Kalau Portugal, Kroasia berapa-berapa kira-kira Pak James?
1: Ya kalau Portugal, Kroasia 3-2.
0: 3-2?
1: Menang, wow. Ya menang Portugal.
0: Oke, 3-2 ya?
1: Kan dia ya, bisa saja tambah jam.
0: Oh iya.
1: Kalau travel kan dia tinggi kan dia menang. Anunya, poinnya tinggi kan kalau dia trap goal.
0: Jadi 3-2 sampai trap goal. Oh ya?
1: Iya, trap goal mungkin 3-2 perkiraan.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Baiklah. Oke. Baik, Pak James.
1: Karena ini kan orang Nado bilang itu semesti baku habis tuh ini.
0: Nah, iya betul. Semesti ya, harus
1: tidak mau tambah jam. Baku habis, tambah jam.
0: Semesti pertahankan ini karena ini
1: harusnya.
0: Iya, karena kan ini akan melangkah ke babak selanjutnya ya.
1: Iya, masuk ya kan? 16 besar ya?
0: Iya, untuk melaju ke babak 16 besar Pak James.
1: Iya.
0: Perkiraan
1: seperti itu, tapi bola bulat. Bisa saja terjadi.
0: Oh ya?
1: Hal-hal yang di luar dugaan.
0: Iya, betul. Karena kan kemarin juga sempat ada beberapa partai unggulan yang ternyata, tidak kita sangka dan duga.
1: Ya,
0: kan?
1: Ya di sini banyak kecewa yang Belanda kan.
0: Itu makanya.
1: Jadi Pak James pastikan teman-teman Belanda tidak mau masuk 16 besar.
0: Oh, begitu ya.
1: Ya, ada yang percaya. Ya. Cuman Pak James bilang jangan taruh-taruhan.
0: Oh.
1: Karena nanti... Istrinya marah kan kalau kalah, jadi nggak enak lagi kalau taruh-taruhan. Ya artinya karena taruh-taruhan nanti finansial keluarga habis, sayangkan istri anak. Nanti saran Pak James bilang jangan
0: tunjuk
1: yang jago, tapi jangan bapak taruh, jangan manfaatkan dong.
0: Begitu. Ya,
1: perjudian, ini kan banyak perjudian artinya jual negara, maksudnya dia cari lawan.
0: Oke, baik kalau gitu Pak James. Pak James malam ini kira-kira ingin lagu manca atau Indonesia?
1: Pak James, pilih manca negara.
0: Manca, oke. Masih dengan Rosie and Andres, Sing Me Another Love Song. Sophie, I love you. Atau mau A Whiter Shade of Pale, Procol Harum.
1: Nah, itu yang terakhir.
0: Ah, oke. Okay.
1: Bagus lagi ini.
0: Iya,
1: sekarang di request lagi ini.
0: Iya, itu dia ya. Makanya. Mm-hmm. Oke, okay, silakan ya. Pak James, untuk siapa lagunya?
1: Ya, pertama-tama Pak James, terima kasih untuk Bu Mike.
0: Mm-hmm.
1: Bu Mike, soal ke Pak James ke telepon dari Winorangin. Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Salam. James, malam salam, Gatu. Sebanyak yang bersalam Pak James. Nah, mm-hmm. Ini baru masuk, Kak Yang.
0: Mm-hmm.
1: Pertama-tama yang ada di Grian. Ibu Esther Lita.
0: Mm-hmm.
1: Yang baik hati. Ada di Kota Bitung, Grian ya. Selamat malam, Ibu Esther Lita.
0: Mm-hmm.
1: Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Semua keluarga yang ada di Grian, bahkan yang ada di Batu Putih.
0: Iya.
1: Dan yang kedua ada Bapak Raiko di Desa Leilem.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam, Pak Raiko. Ini Pak James P. Salam dari Winorangin.
0: Iya.
1: Untuk Pak Raiko.
0: Pak Raiko sebenarnya ada pada dengar juga Leilem ini, noh.
1: Mm-hmm. Ya mungkin so, ya masuk tukung. Kala-kala jaris tuh.
0: Iyo itu stono kato. Oke. Okay.
1: Hmm. Tapi mudah-mudahan mau masuk no. Pak Sagai yeah. Juga yang terakhir.
0: Mm-hmm. Pak Sagai juga di... senyap dapat dengar.
1: Tapi mungkin tak monitor Kang. Pasti tidak pulang Pak Kures tuh.
0: Cuma ingat begitu karena mau pengucapan so Kang.
1: Iyo.
0: Oke.
1: Okay. Mau pasir Pak Kures juga Pak James nanti. Nanti mau balas juga datang di Mitra.
0: Oh begitu. Oke. Okay.
1: Mm-hmm. Ada keluarga di Pak Kures. Pak Kure Runtengah di Radei.
0: Baik.
1: Banyak keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Selamat malam Pak Sagai.
0: Mm-hmm.
1: Ini Pak James Pesalam dari Winorangin.
0: Mm.
1: Buat Pak Sagai yang ada di Kota Bitung. Sama Sujo Kamari itu tamang-tamang sudah pun juga siang Pak Sagai.
0: Iya. Yeah. Baiklah.
1: Untuk ini.
0: Mm-hmm.
1: Selamat malam dan terima kasih banyak.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam juga. Dan terima kasih untuk... waktunya sudah gabung ya malam hari ini Pak James sudah respon. Kita masih lanjutkan lagi ya line telepon di 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung ya sekali lagi bisa kirim SMS ataupun WhatsAppnya ya. Oke Pro 1 selamat malam.
2: Pro 1 malam.
0: Baik. Aduh panjang umur
2: Panjang umur sehat.
0: Panjang umurnya.
2: Kebetulan
0: baru ada cumu. Oh ya. Oke.
2: Okay. Baru monitor ini.
0: Wah.
2: Monitor mantap. Papa James ini.
0: Baru pulang paduan suara dan ini ya Pak.
2: Paduan suara.
0: Oke okay, deh. Baik. Okay. Pak Raiko gimana untuk Piala Dunia di 32 besar ini? Pak Raiko menjagokan siapa kok Tegang? Kita selalu lupa nih.
2: Portugal.
0: Portugal. Ah, ini kebetulan iya. Besok Portugal mau main pagi ya. Tapi
2: jam 7.
0: Tapi kalau untuk prediksi dulu Spanyol Austria Spanyol, gimana? Austria. Iya.
2: Seri.
0: Tapi harus ada yang menang karena ini kan harus
2: 1-1.
0: Iya. Tapi harus ada yang menang ini.
2: Oh, mesti yang menang.
0: Iya, kan ini sudah babak sistem gugur ini. Hmm. Gimana?
2: Mungkin kalau sampai strap gol kan?
0: Iya, sampai penalti.
2: 3-4
0: atas Spanyol iya. Ya?
2: 4 Spanyol,
0: oke okay, baik. 4-3 iya. Dang berarti ya?
2: Iya, 4-3.
0: Oke, okay. Kalau Portugal-Kroasia gimana? Kalau sama-sama Portugal, kuat ini.
2: Hmm. Dia pakai 2-0.
0: 2-0 atas Portugal.
2: 2-0 ya begitu Austria. Austria.
0: Kroasia. Oh,
2: iya.
0: Waduh, mantap 2-0. Sekali. 2-0. Luar biasa ini tebak skor malam hari ini.
2: Karena kita terkuda, kita kesehe.
0: Oke, mantap. Pokoknya ya, tunggu, okay. Jo, sambil minum kopi besok pagi, Kong Mbak Uni. Duh, mantap. Oke. Okay. Pak Raiko, malam hari ini saya hibur dengan lagu apa, Pak Raiko?
2: Kita minta Sophie lagu.
0: Oh, Sophie. Oke. Okay. Baik, Sophie okay. Siap hadir. Iya, silakan okay. Pak Raiko.
2: Tentu yang pertama buat Michael, terima kasih angkat telepon. Salam sehat, diberkati.
0: Amin.
2: Untuk tugas. Nyana mau tidur ini, Kang?
0: Ah, mesti tidur, doi. Masanya mau tidur? Mau falau kalau mau tidur. Bagus, Edo. Oke.
2: Diberkati dengan kekuatan kesehatan.
0: Ya, amin.
2: Karena jam 3 bangun lagi tuh. Untuk menyiarkan ini.
0: Iya. Itu sudah kami siarkan ini sejak jam 12 ini sudah mau gabung di Pro 3 ini.
2: Oh, sudah mau Pro 3.
0: Iya,
2: Oh iya. Ya, buat mereka terima kasih. Soal ke telepon. Salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Okay. Pertama, kita mau kesan buat Pak James. Ini balik salam dari Pak Raiko. Salam sehat. Salam pagi atas dan keluarga kan. Buat Pak James, ada yang orang yang sana.
0: Iya.
2: Ini salam dari Pak Raiko. Selamat malam. Selamat menantikan sepak bola sebentar. Oke. Pak James, apa? Portugal juga
0: Portugal ya? Katanya.
2: Oh, sama.
0: Iya.
2: Oke. Yang kedua, kita mau kasih salam buat Pak Yos Rifai.
0: Iya.
2: Di Ermadidi. Selamat malam Pak Yos. Monitor ini atau semua sedia belum?
0: Pak Yos sudah tadi.
2: Mas sudah. Para Iko Pak Yos. Betul baru monitor ini jadi nggak sempat monitor Pak Yos. Yang ketiga ada Ibu Els di Makalisum. Ada masuk dia.
0: Ibu Els ada berusaha tapi belum sempat gabung. Siapa tahu di sesi terakhir kata.
2: Ibu Els misal dari Para Iko, salam sehat, salam bahagia dengan keluarga kan.
0: Oke.
2: Kita tahu Ibu Els kuda ada Sociri, so pulang kampung. Jerman. So pulang kampung coba angkat cover orang.
0: Betul.
2: Paraiko, salam sehat selalu.
0: Iya.
2: Kembali ke Bung Michael
0: bertugas.
2: Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Shalom.
0: Selamat malam, terima kasih Pak Raiko ya. Menjagokan Portugal. Oke, nanti setelah dua lagu ini ya, Procol Harum ya dengan A Whiter Shade of Pale, Sophie I Love You, saya akan kembali untuk Anda di sesi terakhir ya. Saya lihat waktunya nanti sebentar gimana, 2 atau sampai 3 penelpon terakhir nanti.

Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA tak akan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis, pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan, itu Cintan, Cintan.
1: Iya, Cintan, Cintan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kau dulu, sini, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk. Eh, gak apa-apa, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan, sani kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro 1.

0: Dan akhirnya Sofi menghantar kita masuk di sesi terakhir ya. Saat ya dua atau tiga penelpon terakhir lah. Kita lanjut saja Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Pro 1 Bang Mai.
0: Selamat malam Toli-Toli.
1: Iya benar.
0: Apa kabar Toli-Toli? Sehat?
1: Baik-baik selalu.
0: Oke,
1: sehat.
0: Mantap.
1: Kalau Bang Mai sehat juga toh.
0: Sehat, iya, amin.
1: Amin, amin.
0: Oke, baik. Ibu Natali, bagaimana suasana Toli-Toli ini? Euforia Piala Dunia?
1: Seperti biasa saja Bang Mai. Soalnya di sini tidak ada nonton bareng toh. Hmm. Jadi cuma nonton masing-masing di rumah. Kecuali di desa-desa Bang Mai, orang nonton bareng. Biasa di desa orang nonton di kantor kelurahan.
0: Oh. Gitu ya, oke.
1: Iya, kalau di sini biasa saja, Bang.
0: Berarti nggak terlalu gimana gitu euforianya ya?
1: Iya, nggak terlalu, Bang Mai.
0: Oke, baik. Ya, kalau Ibu Natali, ya gimana ya? Kalau mau tebak skor malam hari ini gimana? Kalau Ibu Natali, tebak skornya gimana? Spanyol versus Austria, berapa-berapa kira-kira?
1: Saya Spanyol, 4-0 kalau saya Spanyol.
0: 4-0, wow luar biasa, mantap.
1: Iya, buat Spanyol ini ya, buat Spanyol 4-0.
0: Kalau Portugal dan Kroasia gimana?
1: Portugal 2-0.
0: 2-0 atas Portugal atau Kroasia?
1: Portugal.
0: Portugal. Oke. Oke, baiklah. Iya, kalau begitu silakan Ibu Natali ya. Jadi Portugal Kroasia berapa tadi?
1: 2-0.
0: Oh iya, oke. Jadi baik. Jadi suasana Toli-Toli euforianya tidak terlalu gimana ya?
1: Iya, tidak terlalu Bang Mike, karena mereka nonton di rumah saja masing-masing di televisi masing-masing gitu.
0: Nah, oke, sip, baik. Lagunya gimana? Indonesia atau mancanegara?
1: Manca Bang Mai.
0: Manca negara. Di sini masih dengan Rosie and Andres, Sing Me Another Love Song. Ada Daniel Sahuleka, Don't Sleep Away the Night. Atau mau The Bee Gees, Too Much Heaven.
1: Atau yang kedua Daniel Sahuleka.
0: Sahuleka, oke. Okay. Don't Sleep Away the Night. Oke. Okay. Baik, Ibu Natali silakan untuk siapa lagunya?
1: Oke, saya mau salam yang pertama ya, ada Ibu Aurina ya, yang ada di Tataran 2, selamat malam. Ayo gabung Ibu Aurina, ada Bang Mike, selamat malam ya, salam sehat, kompak selalu, salam persahabatan. Dan yang kedua ada Elis di Bitung, makasih Elis salamnya ya, salam kompak juga, salam persahabatan, semoga sehat bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Haryat yang ada di Bonake, selamat malam, salam sehat, salam manis. Kompak-kompak selalu. Bang Mike tetap semangat.
0: Iya pasti, terima kasih.
1: Doa terbaik ya buat Bang Mike dan keluarga yang ada.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Bang Mike.
0: Sama-sama, selamat malam Ibu Natali, Toli-Toli. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali di 0821-9583-5080 Pro 1. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo.
2: Iya. Iya.
0: Selamat malam.
2: Bang Miguel.
0: Iya.
2: dari Fakfak.
0: Dari Fakfak, Pak Leo ya?
2: Iya.
0: Pak Leo, apa kabar Pak Leo?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Kabar baik. Sehat selalu, oke. Oke, mantap. Terima kasih Pak Leo. Pak Leo, bagaimana euforia dari di Fakfak nih? Piala Dunia.
2: Oi. Luar biasa ini.
0: Suasananya gimana di sana? Pasti rame ya.
2: Ini iya. Saling mempertahankan mempertahankan timnya.
0: Timnya. Oh. Kalau Pak Leo gimana? Pak Leo menjagokan siapa?
2: Nanti sebentar ini.
0: Sebentar. Spanyol. Waduh, kebetulan nih kita mau tebak skor malam ini ya, Pak Leo. Kalau Pak Leo gimana? Tebak skornya Spanyol akan berhadapan dengan Austria nih, Pak Leo. Berapa-berapa kira-kira?
2: 3-0 saja.
0: 3-0 atas Spanyol. Waduh, mantap tuh. Jauh sekali ya. Mungkin ini bisa kali ya. Tapi kalau untuk Portugal dan Kroasia gimana? Ini
2: Portugal,
0: sama-sama kuat
2: Kroasia,
0: nih.
2: Portugal-Kroasia skornya 2-1.
0: 2-1 atas

0: Saya bingung nih.
1: Apa yang masih ada apa?
0: Indonesia atau mancanegara Pak Leo mau pilih?
1: Indonesia sudah.
0: Indonesia, oke. Okay. Saya punya bruri, aku begini, engkau begitu. Saya,
1: itu sudah.
0: Ah, itu Jo, baiklah.
1: Ah, maksudnya, aku begini dengan timnya, Bang. mereka juga begitu, dong.
0: Iya, sip.
1: Aku begini.
0: Oke, okay, kita tunggu aja bagaimana Spanyolnya ya.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Oke, okay, sip. Tiga orang, silakan Pak Leo.
1: Oke, yang pertama untuk Ibu Natalia, ada di Toli-Toli, selamat malam, terima kasih sudah di sana.
0: Iya.
1: Ada juga Ibu Esther Rika, dan juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Yang
0: satu
1: ketiga
0: lagi
1: untuk Ibu Elis.
0: Ibu Elis.
1: Yang ada juga bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
1: Semoga terhibur malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, selalu. Oke,
0: Bang.
1: Terima kasih, sampai jumpa lagi.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Selamat malam,
0: Pak Leo. Fak-fak. Rupanya ini jagoannya Pak Leo mau main ini. Waduh, prediksinya luar biasa. 3-0 atas Spanyol ya. Oke, kemudian Portugal katanya tadi berapa ya? 2-1 ya. Atas Portugal. Oke, banyak prediksi 2-1 ya malam hari ini. Masih boleh ini, masih ada 10 menit. Kayaknya saya masih boleh tambah satu penelpon terakhir deh ya. Saya coba aja. Oke, karena mumpung masih ada 10 menit ya. Nanti saya lanjutkan dengan membacakan SMS dan WhatsApp-nya. Pro 1, selamat malam.
2: Pro 1, selamat malam, Mika.
0: Selamat malam, Ibu Tine ke...
2: Iya,
0: apa kabar? Bagaimana kabar Tante Weta? Ada bye-bye, Jo?
2: Baik, puji Tuhan.
0: Oke, mantap. Iya, karena sudah di sesi terakhir ini ya, Tante Weta. Iya, menjagokan siapa kok, Teh? Tante Weta, Belanda ya?
2: Argentina.
0: Oh, Argentina. Besok Argentina akan berhadapan dengan, besok Sabtu ya. Sabtu akan berhadapan dengan Tanjung Verde. Ya, baik. Tapi kalau untuk tebak skor malam hari ini gimana? Untuk sebentar nih, bola. Spanyol dan Austria berapa kira-kira?
2: Kalau Spanyol 2.
0: Austria?
2: Australia 1.
0: Austria bukan Australia.
2: Oke.
0: Okay. Jadi 2-1 ya. Atas Spanyol. Oke, okay. Kalau Portugal dan Kroasia gimana?
2: Kalau Portugal
0: 2. 2 Kroasia.
2: Kalau apa lagi?
0: Kroasia.
2: 1 lagi, 1.
0: Oh, jadi 2-1 lagi nih ya. Spanyol, Austria 2-1, Portugal, Kroasia 2-1. Oke, sip.
2: Yes.
0: Baik, saya kunci di situ jawabannya. Langsung kita ke lagu, maunya Indonesia atau lagu mancanegara?
2: Indonesia, Jo.
0: Indonesia. Indonesia, ada Obi Mesak ucap namaku sebelum tidur.
2: Itu Jo.
0: Itu Jo. Oke. Baiklah. Langsung kirim Jo for Tigia.
2: Oke, buat Mika. Makasih soal angkat telepon dari Keke Wondal Santa Beta. Salam sehat.
0: Yo.
2: Salam bahagia.
0: Hati
2: Tuhan.
0: Amin.
2: Dalam segala hal.
0: Amin.
2: Amin. Kirim salam buat Santa Beta, mau bah kirim salam buat Cliff di Motoling. Napa itu salam dari Tante Weta di Tata Aran 1 Tondano.
0: Betul.
2: Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga. Kedua, ada Ratna di Singkil.
0: Ratna Singkil, oke.
2: Salam sehat juga bersama keluarga. Ketiga, ada Paraiko Jo di Leilem.
0: Leilem.
2: Salam sehat juga bersama keluarga.
0: Baik.
2: Kembali ke Michael. Makasih. Shalom. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih. Akhirnya Ibu Tina.

Penelpon terakhir. Salam untuk Pak Polce ya, salam untuk semua pendengar setia yang ada di seputaran Tondano. Ada Ibu Aurina, Bro Sony juga di sana, selamat malam. Ada Ibu Marsi Watumea Tondano, ada Ibu Ellen Tondano juga. Ada Ibu Stans Lumowa yang mungkin lagi mendengarkan malam hari ini juga ya. Selamat malam, salam kompak selalu. Ya, ada Ibu Yane Lumowa juga mungkin ada di Malala yang setelah ini, Kang. Kalau lagi dengar, salam kompak aja. Semua juga yang ada di Tondano, salam bahagia untuk Anda. Dan akhirnya saya lanjutkan dengan membacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Makasih ya untuk responnya, pendengar. Saya awali dulu dengan WhatsApp dari Pak Rudolf di Minahasa Utara. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Mike. Prediksi untuk Spanyol 2-0 atas Spanyol. Spanyol dan Austria ya. Kemudian Portugal Kroasia 2-0-2 ya, atau 2-0 atas Kroasia. Wow. Request lagu Rinto Arahab ya, dengan judul Ayah. Untuk yang tugas malam ini Bung Mike dan seluruh penggemar Pro 1 di mana saja berada, terima kasih. Makasih juga untuk Pak Rudolf yang ada di Minahasa Utara. Saya lanjutkan membacakan WhatsApp yang masuk ya. Line telepon mohon maaf sudah saya tutup.

Iya, dari Ibu Agnes Detailing, selamat malam Pro 1, Spanyol Austria 2-1 atas Spanyol. Portugal Kroasia 1-2 atas Kroasia. Buat Bung Mai, terima kasih, semangat, selamat bertugas, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial, Ibu Melvana Bitung, Pak Yos Rifai, Esther Lita Girian. Selamat malam, semoga ada sehat-sehat semuanya, sukses dan bahagia, diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Oke lah kalau begitu, Pak, buat Pak Budi dan Kebanya dan Pak Budi. Pak Budi mana nih? Iya, malam baik ya, God bless you. Lagu Risau, God bless, dari Panbers. Oke, siap lagunya. Makasih buat Ibu Agnes Detailing. Saya ke Singkil. Selamat malam Bu Mike, Ibu Ratna Singkil. Kalau Austria ya, bukan Australia. Austria dan Spanyol, kita dukung Spanyol. Kita dukung Spanyol. 3 untuk Spanyol. Oke. 3-1 ya. Oke. Kemudian Kroasia Portugal dimenangkan Kroasia 3-2 atas Kroasia. Wow. Lagu Senandung Rindu.

Senandung Rindu dari Rati Purwasi. Oke, siap lagunya. Kemudian salam untuk Liv Motoling, Pak Rai Kolelem, Tante Weta Keke Wondal Tataran. Buat Bung Michael, terima kasih, selamat malam, God bless you. Oke, kemudian saya ke Tata Aran lagi nih. Dari Bu Aurina, selamat malam Bung Mike, sehat selalu, berkati Tuhan bersama keluarga, amin. Topik Spanyol Austria 3-1 atas Spanyol, Kroasia dan Portugal 1-2 atas Portugal. Lagu Hanya Satu, The Mercies ya, lagunya ya. Oke, saya siapkan dulu lagunya ini. Salam untuk Bruri Kembang, makasih salamnya. Salam balik maaf telat, Agnes Telling, makasih salamnya. Ibu Marsi Tondano, kembali ke Bung Mike, terima kasih, shalom. Kemudian yang terakhir, untuk Duta Tertawa yang ada di Bitung, Ibu Hermina. Selamat malam Pak Mike, salam sehat dan sukacita selalu. Tuhan berkati bersama keluarga, amin. Prediksi Spanyol Austria 2-1 atas Spanyol, Portugal Kroasia 1-2 atas Kroasia.

Iya, lagu Masih Kau Yang Di Hatiku, Dedy Dores. Kemudian untuk tiga orang, Pak Aco, Ibu Ani Kota Mubago, Ibu El, Makalisung, selamat malam semuanya. Salam kompak selalu, diberkati Tuhan. Buat Pak Mike, terima kasih, selamat malam. Hidup Jerman. Terima kasih buat Ibu Hermina. Semangat ya. Walaupun tim Panzer tidak lolos ke babak selanjutnya. Jadi pendengar, nantikan saja untuk laga 32 besar ya di hari kelima, besok hari terakhir ya. Ini Spanyol versus Austria, main jam 3 pagi sebentar. Mereka main di Stadion Los Angeles Stadium. Kemudian jam 7 pagi besok Portugal versus Kroasia, main di Toronto Stadium. Oke, dengan prediksi ataupun tebak skor malam hari ini ya, tinggal ditunggu saja seperti apa dan bagaimana hasilnya. Oke, dan akhirnya saya akhiri kebersamaan kita malam hari ini. Nanti di jam 12, program Masa Terer Menado akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk kita nantikan ya. Laga Piala Dunia di hari yang kelima. Terima kasih untuk responnya. Selamat malam. Salam kompak, salam sehat, dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan tertentu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, berdengar dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Kamis 2 Juli 2026. Saya Michael yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan di jam 24 ya, program Masatu RR Manado akan bergabung dengan Pro 3 untuk kita nantikan laga Piala Dunia. Saya Michael yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Manado.

laki-laki itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa memperbaiki

Oke, kembali Anda sudah bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan edisi siar hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Dan demikian tadi telah Anda ikuti laga Piala Dunia Spanyol versus Austria yang dimenangkan oleh Spanyol ya dengan hasil 3-0 ya untuk laga Spanyol Austria. Dan pendengar, kami pun akan menyiarkan secara langsung lagi ya untuk laga Portugal Kroasia nanti sebentar jam 7 pagi ya. Baik, pendengar, kita sinambungkan untuk program lanjutan di Manado pagi hari ini ya. Kami menyapa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di mana pun berada lewat lagu-lagu religi. Siap hadir sampai di pukul 6 ya waktu Indonesia Tengah. Melengkapi Jumat berkah Anda ya. Dia bersama keluarga. Dan kami pun hadir ya dengan program-program spesial di kesempatan hari ini. Ya, karena itu pastikan Pro 1 boleh menjadi pelengkap hari Anda ya. Baik, pendengar, tetap terus bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Ya, semoga lagu-lagu religi dapat menambah mengawali berkah Anda untuk pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
2: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dan muslimah. Dalam suatu kesempatan, iblis pernah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah? Sesungguhnya seorang hamba selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.

Oke, baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, ya, dengan hadirnya lagu-lagu religi di pagi hari ini, ya, boleh memberikan penyegaran iman untuk Anda di pagi ini, ya. Dan Maksud Sidik, ya, dengan Magadir tuntaskan untuk lagu-lagu religi pagi ini sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian warta berita daerah.

0: seberapa besar indeks prestasi kalian atau nilai akademik, tetapi bagaimana kemampuan kalian.
1: Dan ikutilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Michael Chia. Warta berita daerah pagi ini saya awali dengan informasi Universitas Sariputra Indonesia Tomohon atau UNSRIT mewisuda 132 lulusan pada wisuda sarjana angkatan ke-23 dan pelantikan profesi nurse angkatan ke-17 yang digelar di The Sentra Hotel Minahasa Utara pada Kamis siang.
2: Sebanyak 132 lulusan yang dikukuhkan terdiri dari 24 lulusan program sarjana dan 108 lulusan program profesi nurse. Dengan penambahan tersebut, UNSRIT telah menghasilkan total 4.510 alumni sejak berdiri. Mengusung tema bersama melayani dan menghasilkan lulusan UNSRIT yang unggul dan berdampak bagi masyarakat dan negara, Rektor UNSRIT Angela Adam mengatakan, wisuda bukan menjadi akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal bagi para lulusan untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang telah dibangun selama menempuh pendidikan.
0: Bahwa UNSRIT tidak hanya menghasilkan lulusan yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial, integritas, profesionalisme, serta semangat untuk melayani. Kenapa? Karena di tengah perubahan dunia yang berlangsung begitu cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi, transformasi teknologi, dan tantangan global, masyarakat membutuhkan lulusan yang mau beradaptasi, berpikir kritis, dan dapat bekerja di bidang disiplin. Dan saya sampaikan kepada wisudawan-wisudawati yang ada di hadapan saya saat ini, bahwa keunggulan kalian tidak lagi dilihat dari seberapa besar indeks prestasi kalian atau nilai akademik, tetapi bagaimana kemampuan kalian bisa memberikan solusi dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
2: Selain prosesi wisuda, UNSRIT turut memberikan penghormatan kepada seorang mahasiswa profesi nurse yang telah menyelesaikan pendidikan namun meninggal dunia sebelum mengikuti wisuda, serta mengenang jasa dosen program profesi nurse yang telah berpulang atas dedikasinya bagi dunia pendidikan. Demikian Nani Oktavia melaporkan.
1: Pengurus Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon berharap lulusan Universitas Sariputra Indonesia mampu menghadapi dunia kerja sekaligus berkontribusi bagi pembangunan bangsa.
3: Universitas Sariputra Indonesia Tomohon UNSRIT mewisuda 132 lulusan tahun akademik 2025-2026 dalam sidang senat terbuka luar biasa yang mengusung tema Bersama Melayani dan Menghasilkan, lulusan yang unggul dan berdampak bagi masyarakat dan negara. Pengawas Yayasan Dharma Bakti Indonesia YDBIT, Reynaldo Autama mengatakan, proses pembelajaran di perguruan tinggi harus mampu membekali mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi dunia kerja sekaligus berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Keberhasilan 132 wisudawan merupakan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika, para lulusan termasuk orang tua wali.
4: Mereka ini berasal dari semua program studi yang telah terakreditasi di tiga fakultas di lingkungan Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Angka ini bukan sekadar data statistik, melainkan gambaran nyata dari kisah perjuangan akademik yang siap ditorehkan untuk kemajuan bangsa. Kita bersyukur bahwa dalam mengemban visi dan misi dari tahun ke tahun, Universitas Sariputra Indonesia Tomohon di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon telah berkontribusi menyiapkan dan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang dapat dibanggakan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Yayasan Dharma Bakti Indonesia terus berkomitmen meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, salah satunya melalui pembangunan laboratorium Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan yang baru yang telah selesai dibangun pada tahun ini untuk mendukung proses pembelajaran serta perkembangan ilmu kesehatan dan kebutuhan dunia kerja. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
1: Peringat sebanyak 60 personel memperoleh penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka kepada institusi Polri. berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80.
5: Sebanyak 60 personel Polres Tamnado memperoleh penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian mereka kepada institusi Polri berupa kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi di momentum peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Kapolres Tamnado Kombes Pol Irham Alit mengatakan, kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan negara atas pengabdian yang telah diberikan dengan penuh tanggung jawab. Namun di balik penghargaan tersebut, kata Kapolresta, terdapat tuntutan moral yang lebih besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
6: Ada 59 personil Polresta Manado yang pada kali ini melaksanakan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Ini tentunya menjadi satu kebanggaan buat diri pribadi mereka, keluarga, dan juga organisasi. Kami juga sangat bangga terhadap anggota kita yang pada saat ini melaksanakan Kopsapol kenaikan pangkat. Harapan kami dengan pangkat yang lebih tinggi ini menjadi tantangan tugas buat mereka, bahwa tanggung jawab tugas itu akan jauh lebih kompleks, jauh lebih besar dibandingkan dengan pangkat yang sebelumnya mereka sandang.
5: Kapolresta juga mengingatkan kenaikan pangkat bukan akhir dari perjuangan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian yang semakin tinggi. Olehnya, setiap personel yang menerima kenaikan pangkat diharapkan mampu menjadi teladan bagi rekan-rekan lainnya, serta terus meningkatkan kualitas kinerja dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks. Calvin Wisang melaporkan.
1: Pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara Taufik Tumbelaka memberikan beberapa catatan penting kepada institusi Polri di Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026.
7: Pengamat politik dan pemerintahan Sulawesi Utara memberikan beberapa catatan penting kepada institusi kepolisian di Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026. Tumbelaka mengatakan berdasarkan survei terakhir, kinerja Polri yakni pelayanan kemasyarakatan dinilai cukup memuaskan. Namun ada beberapa hal yang harus segera dibenahi dalam institusi Polri.
8: Survei terakhir itu boleh dibilang cukup memuaskan, walaupun masih banyak hal-hal yang patut menjadi perhatian dari para pimpinan jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Memang yang paling berat adalah mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik akan berhubungan dengan citra dan anggapan atau persepsi publik tepatnya. Nah, ini menjadi tantangan Polri untuk hari ini dan ke depan. Dan sebetulnya tantangan itu sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan hari ulang tahun yang ke-80 menjadi momentum semakin bersemangatnya seluruh jajaran untuk memperbaiki pelayanan publik sampai dapat sesuai dengan ekspektasi atau harapan dari banyak masyarakat luas.
7: Khusus kepada Kapolda dan jajaran, penanganan kasus dan pelayanan publik lainnya, masyarakat Sulawesi Utara sangat menaruh harapan besar kepada institusi ini. Roy Pesak melaporkan.
1: BMKG Bidang Klimatologi memprediksi Sulawesi Utara saat ini sedang menuju puncak musim kemarau di Agustus 2026 mendatang.
9: Musim kemarau pada awal Juli ini sedang menuju puncak dan melanda Sulawesi Utara. Di beberapa wilayah Sulawesi Utara memang didominasi panas, namun sesekali mendapatkan hujan dalam durasi sangat singkat yang diyakini justru dapat mengeringkan sumur warga. Aris Yonatas dari Klimatologi BMKG menjelaskan, saat ini dalam kondisi menuju puncak musim kemarau pada Juli-Agustus 2026.
10: Kemarau itu kami prediksi awalnya adalah bulan Juni, nanti puncaknya bulan Agustus, durasi musim kemaraunya kurang lebih 3-5 bulan. Dan perlu diwaspadai bahwa kemarau kali ini kita ada El Nino dalam fase lemah dan moderat.
9: BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 ini bersifat kering dan panjang, artinya pada puncaknya sulit mendapatkan peluang hujan. Musim kemarau akan lebih terasa di bagian timur Indonesia, terutama NTT yang berdekatan dengan gurun di Australia. Sedangkan Sulawesi Utara, jalannya kemarau masih bersifat moderat. Audi Kandores melaporkan.
1: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Menjangkau layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Air Mandiri rutin menggelar posyandu remaja.
11: UPTD Puskesmas Air Madidi melaksanakan posyandu remaja POSREM di Kelurahan Sarongsong 2. Selain pemeriksaan kesehatan, para remaja putra dan putri tersebut juga mendapatkan penyuluhan terkait pola hidup bersih dan sehat, termasuk juga penggunaan handphone dan jam istirahat. Hal ini disampaikan Kepala Puskesmas Air Madidi Dr. Jan Siluntungan, didampingi sejumlah tenaga kesehatan dan bersinergi dengan pemerintah Kelurahan Sarongsong 2.
12: Paling seorang HP, paling 2-3 kali di tangan ini. Tetap mesti kontrol, kata itu, medsos. Jadi kalau terlalu pas itu HP, media sosial, lebih bijaksana, lebih tahu dah, oh, jam tidur, jam istirahat. Kepala, jangan so jam 1 masih kasus, jam 2 kas. Terus tak tidur, tambah lagi. Gas, jam 3, jam 4. Pas memang semua bangun, itu jam 6, jam 5. Semangat. Jadi terus sudah sehat.
11: Pelaksanaan posyandu remaja di Kelurahan Sarongsong 2 tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan status gizi, edukasi dan konseling kesehatan, serta pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri. Diana Masi melaporkan.
1: Ketua Puskut Sulawesi Utara Ratu Dereda memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulut yang telah membuka rapat anggota tahunan atau RAT tahun buku 2025 berjalan dengan lancar.
13: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkooperasian dan Peraturan Menteri Koperasi UKM Nomor 19 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota, maka bertempat di Hotel Tontembuan Jalan Samratu Langit Manado, Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Provinsi Sulawesi Utara mengadakan rapat anggota tahunan tahun buku 2024 tahun 2026 yang dihadiri setengah tambah satu jumlah anggota Puskut Sulawesi Utara sehingga dinyatakan sah. Kepada RRI Ketua Puskut Sulut, Dr. Andes Ratu Dareda mengatakan dalam RAT tahun buku 2025 membahas beberapa tujuan program, antaranya laporan pertanggungjawaban pengurus, membahas dana penyertaan modal atau DPM di Induk KUD Jakarta, membahas penjualan kantor pusat KUD di Jalan Samratu Langi, serta penjualan HGU di Inobonto. Lebih lanjut, Ketua Puskut Sulut Ratu Dareda yang ditemani Sekretaris Adri Mamangkei dan Bendahara Yoce Worotiken tak lupa berapresiasi kepada Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Utara, Yeni Grace Komaling, yang telah hadir sekaligus membuka RAT Puskut tahun buku 2025.
14: Ketua Puskut Sulut menyampaikan banyak terima kasih kepada Dinas Koperasi yang sudah hadir dalam pelaksanaan RAT dengan sambutan yang begitu bagus, sehingga saya menyampaikan administrasi apresiasi yang baik kepada Dinas sudah mendukung pelaksanaan RAT tahun buku 2025. Terkait dengan hasil rapat pelaksanaan anggota rapat anggota Pusat Koperasi Sulawesi Utara, ada beberapa poin yang diputuskan tadi, yaitu pertama menyangkut masalah DPM yang ada di Ingkut. Anggota mengharapkan bahwa DPM itu boleh kembali dan boleh dijadikan modal untuk pelaksanaan KUD ke depan, sehingga dengan harapan kehadiran dari DPM ini, semua koperasi KUD anggota Puskut boleh hidup dan program-program dari KUD boleh berjalan dengan baik.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Yeni Grace Komaling, di sela-sela pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Puskut Sulut tahun buku 2025 mengatakan, salah satu tujuan rapat anggota tahunan RAT guna melaporkan kegiatan di tahun berjalan dan penyusunan program evaluasi, dengan harapan menurut Kadis Koperasi UKM Sulut, Yeni Grace Komaling, yang ditemani staf Meldi Umbo, Puskut Sulut maju dan pihak Dinas Koperasi akan selalu membantu dalam hal pengawasan.
15: Persyaratan untuk itu harus ada RAT. Jadi maksudnya kesepakatan itu RAT itu untuk penyusunan program dan evaluasi dan pertanggungjawaban perkembangan dan kegiatan yang ada di koperasi tersebut.
16: Harapan ke depan?
15: Ya, harapan ke depan Puskut itu maju dan tidak ada masalah ya, itu yang jadi pokok. Dan kalau kami dari Dinas Koperasi hanya membantu untuk pengawasan dan pembinaan bagi koperasi-koperasi yang belum maju. Di harapan kami ke depan, supaya Puskut itu lebih maju lagi dan kemudian mengikuti aturan yang ada di sesuai dengan undang-undang.
13: Untuk diketahui, rapat anggota tahunan Rad Pusat Koperasi Unit Desa Puskut Sulawesi Utara tahun buku 2025 memprogramkan beberapa pengembangan usaha seperti asap cair batok kelapa, bekerjasama dengan investor, pembuatan pupuk super, pakan ternak, serta ekspor rempah-rempah dan lain-lain. Dari Manado, Jepasa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi terakhir pendengar, untuk memastikan kebutuhan pangan keluarga tetap tercukupi, DKPP Talaut mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah dengan menanam berbagai komoditas pangan cepat panen, seperti sayuran dan tanaman bumbu dapur seperti cabai rawit dan tomat.
17: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus mendorong masyarakat agar menanam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dirman Gumolung mengatakan, dengan bertani masyarakat dapat menjaga ketahanan pangan di daerah. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong. Lahan kosong dapat ditanami berbagai jenis tanaman seperti umbi-umbian dan tanaman hortikultura.
18: Bahwa itu wajib menanam untuk lahan itu ditanami dengan tanaman hortikultura, rica, tomat, bawang, sayur-sayur, kemudian umbi-umbian, ubi kayu, ubi cadar, talas.
17: Tidak hanya mendorong para petani, DKPP Talaut juga menyiapkan tenaga penyuluh yang akan membantu masyarakat dalam bertani. Hingga saat ini ketahanan pangan di daerah terus terjaga. Hal ini berkat dukungan dari petani yang terus menanam. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Chia. Selamat pagi.

0: Ya baik, peringatan demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah. Melengkapi dan mengawali informasi Anda bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Pagi yang cerah, semoga secara Anda juga untuk menjalani berbagai rutinitas aktivitas. Ya mungkin ada yang tadi sempat begadang ya karena laga Piala Dunia Spanyol versus Austria. Ya, dengan hasil Spanyol Austria 3-0 atas Spanyol. Dan nanti kan juga sebentar jam 7 kami siarkan secara langsung Portugal versus Kroasia. Ya, peringat di pagi yang begitu cerah ini, ya semoga ada rencana yang baik lagi untuk Anda di hari ini ya, lewat aktivitasnya ataupun tugas kerjanya. Nah, tapi kita belum tahu ya, hari ini apakah ada potensi hujan atau enggak? Untuk itu kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Mbak Ika ya, akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Selamat pagi Mbak Ika.
1: Selamat pagi.
0: Oke Mbak Ika, bagaimana hari ini ada potensi hujan atau enggak nih? Ya silakan Mbak Ika.
1: Ya baik, selamat pagi para pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pagi ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 WITA. Untuk cuaca pada pagi hari ini di Sulawesi Utara secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk cuaca pada siang hingga sore hari, di Sulawesi Utara sebagian besar diperkirakan hujan ringan, kecuali di wilayah Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Kepulauan Sitaro, dan Kepulauan Sangihe diperkirakan berawan. Lalu selanjutnya untuk cuaca di Sulawesi Utara pada malam hingga dini hari, umumnya diperkirakan berawan, namun ada berpeluang terjadi hujan ringan di wilayah Bolmong Selatan dan Talaut. Selanjutnya untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 20 knot atau mencapai 37 km per jam. Untuk peringatan dini gelombang tinggi, waspada dengan tinggi gelombang berkategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Barat Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut. Selanjutnya untuk tinggi gelombang laut di Laut Sulawesi dan di perairan utara Sulawesi Utara serta di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Selanjutnya untuk di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, serta di Laut Maluku berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 20 lebih 30 WITA dan pukul 7 lebih 20 WITA esok pagi. Sedangkan untuk air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 13 lebih 50 WITA dan pukul 0 lebih 30 WITA dini hari. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Ika kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Ika. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Pro 1.

Baik pendengar, demikian informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca dan juga gelombang laut untuk hari ini. Dan seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa siang harinya akan ada hujan ringan. Ya, menyesuaikan dengan cuaca untuk hari ini, semoga tidak akan menghalangi aktivitas Anda. Ya, terlebih ya sudah memasuki musim kemarau ya, atau dampak dari fenomena El Nino ya, bagaimana untuk tetap dapat menerapkan hidup sehat ya, mengkonsumsi air putih sebanyak mungkin dan tetap menghemat air. Ya, jangan lewatkan nanti ya jam 7 pagi ini kami akan siarkan secara langsung sekali lagi ya, laga Portugal versus Kroasia.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga, ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gaskeun.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.
3: Wih, ada peramal nih. Mau nanya nasib ah. Permisi, madam.
4: Ya, ada yang bisa saya bantu?
3: Begini, madam. Kalau boleh tanya, kapan ya kira-kira saya bisa jadi orang kaya?
4: Sebentar. Bola. Keren, kata. Gubrak. Oh, ternyata gampang.
3: Hah, gampang? Jadi caranya bagaimana, madam?
4: Kamu suka nabung?
3: Tidak, madam.
4: Punya saham?
3: Tidak ada.
4: Properti?
3: Ya, nggak ada, madam.
4: Simpanan emas?
3: Apalagi itu, tidak ada, madam.
4: Iya, ini yang buat kamu susah.
3: Maksudnya, madam?
4: Ya, kalau ingin kaya, setidaknya kamu harus punya tabungan dong. Itu kan investasi untuk kamu juga. Investasi kunci untuk membangun masa depan finansial yang lebih baik. Apalagi kamu kan masih muda. Perjalanan masa depan kamu masih panjang. Dengan berinvestasi sejak dini, ini juga keputusan yang bijak. Karena dengan investasi yang tepat, kamu pasti akan cepat kaya dan sejahtera.
3: Oh, gitu ya, madam. Jadi sekarang saya harus gimana dong?
4: Maksudnya?
3: Ya, maksudnya saya, madam, apakah ada cara lain yang lebih cepat dari itu?
4: Ada.
3: Ada? Apa itu, madam?
4: Jangan malas, kerja dan mulai menabung dari sekarang.
3: Ya.

Iya, baik pendengar. Di jam 7 pagi nanti kami siarkan ya untuk laga Portugal versus Kroasia. Iya, di mana pendengar? Pertandingan ini tentu menjadi kesempatan bagi Cristiano Ronaldo untuk terus menjaga asah ya, meraih gelar Piala Dunia pertama dalam karirnya, sekaligus bisa membawa Portugal melangkah ke babak 16 besar ya, kalaupun mereka berhasil menumbangkan Kroasia untuk pagi ini. Ya, dan diketahui Portugal datang ke pertandingan ini dengan dukungan penuh ya dari para supporternya yang menciptakan atmosfer meriah di Toronto. Meskipun diperkuat banyak pemain bintang, namun tim asuhan Roberto Martinez ini dinilai belum menampilkan performa terbaik mereka sepanjang turnamen. Dan duel menghadapi Kroasia, iya, di bawah pimpinan Luka Modric ya, pun menjadi ujian penting bagi Portugal untuk membuktikan kualitas mereka. Dan selain mengincar kemenangan, Portugal juga membawa motivasi emosional dalam pertandingan tersebut, di mana laga ini bertepatan dengan 1 tahun wafatnya penyerang Liverpool dan timnas Portugal, Diogo Jota. Dan sepanjang Piala Dunia 2026, Portugal sudah memberikan berbagai penghormatan kepada Jota, termasuk mengenakan gelang khusus sebagai bentuk penghormatan mereka. Iya, dan pelatih Roberto Martinez juga turut menegaskan bahwa semangat Diogo Jota masih hidup di skuad Portugal. Jota almarhum sempat menjadi sosok yang memberikan arah dan teladan bagi timnya. Dan setiap sesi latihan juga sang pelatih selalu mengingatkan para pemain ya, sehingga laga melawan Kroasia ya menjadi momentum istimewa untuk menghormati warisan yang ditinggalkan, sekaligus menjadi mimpi Portugal apakah bisa meraih gelar Piala Dunia tahun 2026 ini. Oke, kita akan nantikan saja ya, masih dengan beberapa lagu spesial melengkapi pagi Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya baik, pendengar, selanjutnya kami segera bergabung dengan Pro 3 untuk menyiarkan secara langsung ya laga Portugal versus Kroasia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
2: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
1: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
3: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
2: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
1: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Live for Yay Info. Berenang yuk.
1: Enggak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Hello.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: see if you would touch me.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan. Ekspresi

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
1: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
3: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan